buat untuk mengabarkan situasi masyarakat ada di Papua saat ini supaya bisa dipahamin sama masyarakat luas. Dan terkait hal itu, Sipri ini menjelaskan film Pesta Babi ini adalah dokumenter yang berbasis penelitian sejarah dan antropologi yang dibalut investigasi jurnalistik serta analisis kebijakan teman Pradua. Nah, frasa kolonialisme yang dipakai sama pihaknya itu karena memang ada kebutuhan untuk satu rangka analisis untuk memahami situasi di Papua secara mendalam dan menyeluruh gitu kan ya. Menurutnya ada beberapa istilah yang selama ini digunakan kayak misalnya konflik lah, pelanggaran HAM lah, atau kurangnya pembangunan, deforestasi, terus ada juga militerisme gitu-gitu tuh. Menurut dia tidak memadai untuk merangkum secara utuh dan sistematis tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua. Jadi diambillah frasa kolonialisme itu teman Pradua, tapi jadi polemik juga di publik. Habis itu begitu dinobar gitu kan ya, terus dibubarin deh teman Pradua. Cuman nggak tahu nanti respon dari pemerintah kira-kira akan seperti apa teman Pradua. Habis ini aku akan share kira-kira respon dari pemerintah akan seperti apa. Stay tune terus bersama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih ngomongin soal filmnya Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, teman berdua. Tadi aku mau ngasih tahu kira-kira respon dari pemerintah itu seperti apa. Ini responnya dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, teman berdua, yang menegaskan bahwa pemerintah ini sebenarnya nggak melarang kok kegiatan nobar dan juga diskusi terkait film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita, teman berdua, karena menurutnya materi di film itu tuh masih wajar. Jadi beliau juga meminta kepada masyarakat, ke warga, ke kita untuk tidak terpancing cuman gara-gara si judulnya, teman berdua. Terus beliau juga mempersilahkan kalaupun kita memang mau nonton si film dokumenter itu, teman berdua. Yusril juga bilang kepada pihak-pihak yang terkait, utamanya masyarakat, supaya nggak terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak etik karena judul film tersebut kemungkinan memang dibuat untuk menarik perhatian publik, teman berdua. Dia juga menilai publik tuh sebenarnya juga harusnya diberi ruang untuk menonton, terus juga untuk mendiskusikan isi film tersebut secara terbuka, teman berdua. Katanya kalau kritik-kritik kayak gitu tuh sebenarnya wajar aja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif pastinya. Judul di film dokumenter itu juga sendiri kan sudah kontroversial, teman berdua. Tapi katanya biarkan aja sih masyarakat nonton, habis itu silahkan kalau memang mau digelar diskusi ataupun debat, teman berdua. Dengan demikian publik juga menjadi kritis, pro dan juga kontra bisa terjadi, teman berdua. Beliau juga menambahkan kalau pemerintah bisa menambahkan atau bisa menjadikan kritik di dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek-proyek di lapangan, teman berdua. Wow, ternyata dari pemerintah sebenarnya itu juga boleh-boleh aja, teman berdua, untuk nonton si filmnya Pesta Babi itu, dan pasti juga sangat-sangat terbuka dengan evaluasi, sama kayak yang dibilang sama Pak Yusril tadi, teman berdua. Jadi kita sebagai masyarakat juga alangkah lebih baik nggak terprovokasi pastinya, teman berdua.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih nemenin kamu pagi hari ini teman berdua. Ngomong-ngomong, pagi hari ini cuacanya cerah banget. Tadi mataharinya langsung keluar, cerah banget nih hari ini teman berdua. Kira-kira nanti cuacanya bakal bersahabat atau enggak teman berdua? Apakah kayak kemarin siangnya tuh asli panas banget, bener-bener yang panas banget. Terus sorenya hujan teman berdua. Bahkan kemarin tuh sempet di kos aku jam 8 mungkin ya, itu tuh hujan, tapi kayak cuman sebentar banget, habis itu terus udah, jadi kayak panas banget teman berdua ya. Nah buat kamu yang mau planning aktivitas di long weekend hari ini teman berdua, jangan kemana-mana dulu, karena habis ini aku bakal hadirkan info cuaca terkini dari BMKG khusus buat kamu.

0: Teman berdua, sudah jam 7:30 pagi, saatnya bikin update perkiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya edisi Sabtu 16 Mei 2026. Info selengkapnya disampaikan perkirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara, serta berpotensi hujan ringan di kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman bagian selatan, dan Bantul bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut tinggi, gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Selanjutnya, informasi perakiraan cuaca di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bersama perakirawan Harry Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 77% hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

perakiran cuaca Sabtu 16 Mei 2026. Terima kasih Prakirawan Hardi untuk perakiran cuaca di daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih juga untuk Prakirawan Heri Ismanto untuk perakiran cuaca di Bandara Yogyakarta International Airport, Teman Pria 2 ya. Selamat aku masih nemenin kamu di sepadan slot pagi Teman Pria 2 sampai nanti jam 9 pagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Pria 2 Jogja, teman terbaik kamu. Sekian.

Klawih yang dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 tahun peradua kemarin lewat di FYP TikTok aku katanya aku pikir dia udah tayang tahun peradua tapi ternyata belum ya, tayang itu masih tanggal 27 Mei 2026 soalnya udah seliburan banget di FYP.

biasanya tuh udah tayang kan. Aku pikir ternyata belum. Nah, sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios ini teman berdua kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib teman berdua. Alur ceritanya nanti berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madyapura yang sebelumnya mempererat hubungan persahabatan 5 tokoh utama ini teman berdua, dan akhirnya mereka kembali lagi dipertemukan ketika keluarga si Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Klawih yang menyeramkan teman berdua. Terus situasi perjalanan menuju Gunung Klawih ini berubah semakin mencekam setelah si Juna ini dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak. Wah, ini sih pasti kalau ada Skak Studios teman berdua pasti akan ada unsur-unsur komedi khas Jawa Timuran teman berdua. Aku tuh suka banget sama guyonan-guyonan khas dari si daerah Jawa Timur teman berdua, karena mungkin pernah tinggal di sana kali ya, jadi kayak merasa wah nostalgia nih teman berdua. Dan ini Bayuska kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini teman berdua setelah keberhasilan Sekawan Limo yang menarik perhatian dulu di tahun 2024 teman berdua. Tapi selain jadi sutradara, Beuskak ini juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam kelanjutan cerita horor komedi tersebut teman berdua. Ada nama-nama lain, pemain-pemain lain yang sudah dipastikan kembali membintangi film terbaru itu. Ada Nadia Arina, ada Benedictus Siregar. Terus sequel ini juga menghadirkan Firza Falaza, terus Indra Pramujito, Jihan Almira, Elsa Japasal juga, sampai Joshua Suherman sebagai pemeran pendukung tambahan teman berdua. Wow, kayaknya bagus nih. Besok kita lihat teman berdua, tapi masih tanggal 27 Mei 2026. Jadi aku tunggu aja deh buat lihat sequelnya kayak apa teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Suatu fenomena alam El Nino dapat memicu terjadinya kekeringan karena peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, yang paling merasakan dampak dari fenomena El Nino ini ada pada sektor pertanian. El Nino seringkali menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut dan mengurangi curah hujan di beberapa wilayah. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian menjadi sangat berkurang.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Waktunya jamu, jamnya lagu kamu teman Pre2. Kamu bisa tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini. Playlistnya sudah aku share di WhatsApp grupnya Pre2 Jogja. Buat kamu yang sudah bergabung, bisa langsung japri kenikan pengen diputer lagu yang mana teman Pre2. Aku juga mau bacain, kalau bisa request lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan, Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Madonna featuring Sabrian, Bring Your Love, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, sama Semi Simorangkir, Dia. Teman Pre2, buat kamu yang tertarik untuk dengerin 3 lagu yang tadi sudah aku bacakan, boleh banget kamu WhatsApp aja ke Diken di 0811-251-1025. Teman Pre2, nanti aku akan mainkan lagu pilihan kamu di jam 8 lebih 45 menit.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini teman Pro 2 yang baru join. Ada Katri di Playan, ada Kevin Ariel juga di Catur Tunggal. Teman Pro 2, bantuin Katri sama Kevin Ariel untuk menentukan 3 lagu apa yang pengen kita putarkan di jam 8:45 nanti teman Pro 2. Aku bacain lagu-lagunya, kok bisa request lagunya Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan, Wijaya 80 featuring Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Madonna featuring Sabrian, Bring Your Love, Bruno Mars, Cha Cha Cha, atau Semi Simorangkir Dia, teman Pro 2. Langsung aja tentuin 3 lagu apa yang pengen kamu dengar pagi hari ini. WhatsAppnya ke Pro 2 Jogja di 0811 251 125. Nanti aku puterin di jam 8:45.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Good music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Joget.
3: Nah, ini dia teman Pro 2. Juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 Jogja. Selamat untuk Kahitna featuring Monita Talea, Titik Nadir.

Klaten, ada Kevin Ariel, ada Karini juga di Pakem, ada Awan juga di Klaten, teman Pro 2. Pengen diputerin lagunya yang paling banyak di request, bentar. Ini Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan. Terus Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, sama Semi Simorangkir Dia, teman Pro 2. Tiga lagu juga udah aku siapin nih, teman Pro 2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagu yang paling banyak di request, teman Pro 2. Lagunya Nadine Amizah, Semua Aku Dirayakan.

9 teman perdua, waktunya Niken pamit dari Spada. Selamat pagi teman perdua. Habis ini kamu bisa simak musik Prener berjaringan dengan Perdua FM Jakarta teman perdua. Nanti mereka akan ngobrol-ngobrol dengan Inggit Ambarbulan teman perdua. Habis itu di Santi Siang kamu bisa ditemani sama Gatri Caca ya, sampai nanti jam 2 siang teman perdua. So kalau gitu Niken pamit, dengerin terus 102,5 FM Perdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Pradua.
1: Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pradua. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pradua di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musikpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Okay, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: pas ngobrol,
1: Safik, ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103. Cepet 3 ya, kalau kita

0: sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
1: Oke.
0: Dan album indie kami menang menjuarai.
1: Wow.
0: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
1: Benar.
0: Padahal zaman itu emo ya.
1: Emo banget gitu.
0: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
1: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
0: Iya loh, di
1: puncaknya. Waduh, itu sih
0: ya,
1: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
0: Tahu enggak apa yang terjadi?
1: Kenapa tuh?
0: Langsung depresi dong asik.
1: Wah, ya? Pasti sih.
0: Sempet desperate, Pak.
1: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
0: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik.
1: Jadi
0: di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu.
1: Okay.
0: Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
1: Aduh.
0: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
2: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh, ada ya.
2: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya, benar.
2: Berbeda agama.
0: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
1: Oke. Okay.
0: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
0: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi, kebayang dong.
1: Iya, kebayang
0: kan?
1: Banget sih
0: hidup bareng
1: itu.
0: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
1: Bener.
0: Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
0: gak selesai sama kita juga.
1: Bener.
0: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang, aduh gimana sih ini.
0: Nah ya gitu, pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
0: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
2: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
0: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
0: Betul.
1: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya
1: istilahnya. Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Okay. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Kenapa
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Manike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya gitu. Lama-lama jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa
0: ya. Okay,
2: iya
0: okay,
2: dia
0: okay,
2: sih
0: okay.
2: nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real. Makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya.
2: Realnya saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
1: segitu,
0: baru nih
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya.
0: Okay.
2: Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nike Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Menjadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil.
1: Judul,
0: gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited. Karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena itu nggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya nggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan, perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu, paling nggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu
0: yang
1: bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya,
1: mewakili dan menemani gitu.
0: Oke, nah menurut Mas Rio nih, udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal. Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu di juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Musicpreneur. Okay. Mau gitu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap berarti apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang aromatik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu, lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya,
1: ini tuh masih buta, ini apa gitu.
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya. Benar, iya.
1: Buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat kakak sendiri buat kedepannya tuh gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke. Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
2: Amin.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, Inggit Awulan.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: Inggit
1: Awulan.
0: Nah, langsung aja Inggit.awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Gatri Syaja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Satlantas Polres Karawang mengerahkan 66 personel mengantisipasi lonjakan kendaraan selama libur long weekend. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus di Tol Jakarta Cikampek dan Jalur Pantura. Melansir laman Korlantas Polri, pengamanan dilakukan pada sejumlah titik rawan kepadatan kendaraan di Karawang. Selain itu, petugas disiagakan di jalur tol, jalur arteri, kawasan wisata hingga rest area. Kasat Lantas Polres Karawang AKP Sudirianto mengatakan kondisi lalu lintas di KM48 Tol Japek terpantau ramai. Namun demikian arus kendaraan masih terkendali berkat pengaturan petugas di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan, sekitar 5.600 kendaraan melintas setiap jam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga siang. Kondisi tersebut menunjukkan lonjakan mobilitas masyarakat selama periode libur panjang berlangsung.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Program tersebut dijadwalkan berlangsung hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, bersama Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga akan meresmikan Museum Ibu Marsinah di Kabupaten Nganjuk. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan Polri mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah tersebut. Dukungan dilakukan melalui Satgas Pangan Polri dan Satgas MBG Polri. Joni menjelaskan panen raya jagung kuartal 2 dilakukan serentak di seluruh jajaran Polda dan Polres Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian penguatan stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat desa.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Kedubes Amerika Serikat di Jakarta bersama Kementerian Kesehatan dan Provinsi Banten menggelar kegiatan pembelajaran dan transisi Selasa 12 Mei. Kegiatan ini untuk merayakan pencapaian peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sekaligus menandai transisi program kesehatan yang didukung pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah daerah. Acara tersebut menyoroti keberhasilan program Momentum Country dan Global Leadership yang sejak 2021 mendukung penguatan sistem kesehatan ibu dan bayi baru lahir di berbagai wilayah Indonesia. Di Provinsi Banten, program ini dijalankan di 5 kabupaten dan kota melalui pendekatan peningkatan mutu kolaboratif untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan kader masyarakat. Kuasa usaha ad interim Kedubes AS Peter Heyman mengatakan AS bangga dapat bermitra dengan Indonesia dalam memperkuat layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Provinsi Banten. Ia menilai keberhasilan program tersebut menjadi bukti pentingnya pendekatan berbasis bukti dan kepemilikan lokal dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang tentunya sehat-sehat dan bahagia ya. Semoga siang hari ini kamu juga lagi menikmati masa liburan kamu. Walaupun ada juga nih yang belum dapat jatah libur, tapi ya udah gak apa-apa ya. Pokoknya semoga apapun yang kamu lakukan hari ini, kamu tuh bisa menikmatinya dan bisa berbahagia. Gak harus liburan, karena mungkin yang libur pun jadi gak bisa enjoy gitu ya, karena kejebak macet. Terus ternyata di tempat wisatanya juga bejubel orang, harus ngantri. Aduh, enggak ya teman Pro 2. Dan tentunya di siang hari ini Gatri Syaca kembali menyapa kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Kita akan mengawali santai siang hari ini tentunya dengan Pro 2 Hitlist, di mana aku bakalan kasih kamu 20 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca yang tentunya bisa kamu pilih dan kamu dengarkan dari jam 10 sampai jam 12 siang. Lagu-lagunya apa aja? Abis ini aku bakalan kasih kamu, so tetap stay tune.

Ya teman Pro 2, udah siapkah kamu untuk memilih di antara 20 lagu yang udah aku siapin untuk kamu hari ini? Aku udah nyiapin nih teman Pro 2, 10 lagu Indonesia dan 10 lagu manja. Aku udah pilihin lagu-lagu yang kira-kira bakalan kamu suka nih teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Alvin Joe, Falling in Love in Jakarta, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, Weird Genius Latih, Sabrina Leanor Haha, Reality Club Close to You, Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan, Afgan featuring Raisa Tunjukkan, Kim featuring Neida Kini, dan Payung Teduh Akad. Biasanya kalau hari Sabtu gini kan banyak yang nikah tuh. Pasti ada nih lagu Akad ini ya. Terus untuk yang lagu manja, kamu bisa memilih di antara lagunya Adele, Hello, Charlie Puth, Attention, Linkin Park, Let You Fade, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile, Benson Boone, Beautiful Things, Ariana Grande, Bloodline, Taeyang featuring Jimin 5, Tila, Chanel, Tame Impala featuring Jenny, Dracula, dan lagunya Simple Plan, Jetlag. Buat kamu yang barusan aja gabung dan dengerin, langsung aja pilih sekarang lagu mana yang pengen kamu dengerin lebih dulu teman Pro 2. Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2, semakin cepat kamu gabung sama aku di siang hari ini, semakin cepat juga nih lagu-lagu kamu bakalan aku mainkan.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa? Ih.

timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai.

Ya teman Pro 2, udah pada gercep-gercep banget nih teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini sama Cak di Pro 2 Hitlist. Aku mau puterin dulu nih lagu yang udah di request sama Dewi di Bantul, yang katanya dia pilih lagunya Lati, Payung Teduh Akad, Malu-Malu Tapi Nyaman, dan lagunya Kini. Oke deh, udah aku siapin. Jadi ya udah, langsung aja aku bakalan puterin lagu-lagunya. Thank you.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh, hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman Produa yang udah gabung siang hari ini di Produa Hitlist, makasih banyak ya. Lanjut deh, aku mau puterin juga nih lagu-lagu yang udah dipilih sama Katri di Playen. Dia pilih lagunya Lati tadi udah ya, terus lagunya Linkin Park, lagunya Charlie Puth, Lady Gaga featuring Bruno Mars, dan juga lagunya Simple Plan. Oke deh, abis ini langsung aku puterin ya Katri. Tapi setelah satu lagu yang tadi udah dipilih sama Dewi di Bantul.

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, di kesempatan siang hari ini tentunya aku masih bakal puterin nih lagu-lagu yang udah dipilih sama kamu teman Pro 2 yang tentunya udah gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Tadi udah ada pilihan dari Katri dan juga Kak Dewi gitu ya. Terus selanjutnya aku mau nyapa dulu Fuad. Hai Fuad, yang dia pilih lagunya Payung Teduh Akad dan lagunya Adele Hello. Tadi udah aku puterin nih yang Akad ya. Terus juga Kevin Ariel ini gabung juga di kesempatan siang hari ini. Dia pilih lagunya

0: ke?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
4: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
3: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
4: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
3: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor, gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
4: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
3: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Iya teman Pro 2, sebelum aku lanjut nih puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2, aku mau ingetin lagi nih, ada beberapa lagu yang belum dipilih nih teman Pro 2 sama kamu. Jadi langsung aja deh kamu bisa gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist dengan memilih lagu-lagu yang udah aku siapin ya. Lagu-lagu yang belum dipilih itu diantaranya adalah lagunya Alvin Joe, Falling in Love in Jakarta, terus juga lagunya Sabrina Leanor, Haha, lagunya Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, terus lagunya Adrian Khalif featuring Juicy Lucy, Sialan, Afgan featuring Raisa, Tunjukkan. Terus untuk yang lagu manca, ini ada lagunya Ariana Grande, Bloodline, lagunya Tayang featuring Jimin, Vibe, terus lagunya Tila, Chanel, dan juga lagunya Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Aku mau nyapa dulu nih, tadi yang Kevin Ariel yang belum aku puterin cuman yang lagunya Reality Club ya, Close to You. Terus abis itu aku juga mau puterin lagu yang udah dipilih sama Aisyah, Adrian Khalif featuring Juicy Lucy, Sialan, dan lagunya Tila, Chanel, Payung Teduh Akad, sama Theo di Magelang yang pilih nomor 2 dan nomor 3. Ini Liodra, Weird Genius, udah semua ya aku puterin. Terus sama lagunya Tame Impala barengan sama Jenny, Dracula. Lagu Dracula ini juga udah dipilih sama Lily, terus sama Yalma di Klaten, terus juga oh udah sama itu aja ya. Bayu enggak. Okay, langsung aja aku bakalan puterin deh lagu-lagu yang tadi udah di request dan udah dipilih sama teman Pro 2.

0: tune on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotip yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Aku mau nyapa dulu nih, ada Lili. Hai Lili di Klaten yang pilih lagu-lagu yang tadi udah aku puterin nih. Ada Weird Genius, Adele, Lady Gaga featuring Bruno Mars, Stila, dan juga lagunya Tame Impala. Udah aku puterin semua ya. Terus juga ada Yalma di Klaten juga nih. Request kak, ini hari ultahku, mau dengerin lagu Dracula, Vibe, dan juga Die With A Smile. Selamat ulang tahun Yalma. Semoga kamu panjang umur, sehat dan bahagia selalu ya. Makin solih atau soliha. Ini kamu cewek apa cowok sih? Terus juga semoga apa yang kamu doakan itu bisa disegerakan ya. Bantu aminin dong teman produa. Dan buat kamu yang mau ucapin selamat ulang tahun buat Yalma, boleh juga ya, gabung aja nih di sini ya, di 102,5 FM. Dan tentunya aku juga mau nyapa dulu Azizah di Klaten yang tadi udah request lagunya Run, Hey Tunggu Dulu, Adrian Halif, Payung Teduh, Alvin Joe, Liodra. Ini yang belum aku puter, lagunya Run sama lagunya Alvin Joe ya. Terus Bayu di Godean, hai Bayu, lagu-lagunya juga udah aku puterin semua ya. Tila, Chanel, Linkin Park, Let You Fade, Simple Plan, dan juga lagunya Kim. Lavernia juga lagunya tadi udah aku puterin ya. Yang belum cuman lagunya Ariana Grande, Bloodline. Oke deh, abis ini langsung aja deh aku puterin lagu yang tadi udah di request atau udah dipilih sama Yalma, sama Azizah, sama Bayu, dan juga sama Lavernia.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman Pro 2, tentunya karena waktunya juga udah mepet ke jam 12 siang nih. Jadi aku harus cukupkan dulu nih Pro 2 hitlistnya sampai jam 12 siang aja ya. Masih ada satu lagu yang belum diputerin, ada Alvin Joe, Falling in Love in Jakarta. Tapi sebelum aku puterin, aku mau nyapa dulu nih Meisa di Condong Catur yang pilih lagunya Adrian Khalif, Payung Teduh dan Benson Boone. Udah aku puterin semua ya. Terus juga ada ini ada Riri di Klaten yang pilih lagunya Adele, Benson Boone, Ariana Grande dan juga Lady Gaga. Tadi juga udah diputer nih. Kak Enang di Klaten pilih nomor 7 Adrian Khalif dan lagunya Lady Gaga. Udah diputerin juga ya kan. Terus Yalma, oh katanya dia cewek. Ya udah, pokoknya best wishes for you aja ya Yalma ya. Have fun dan semoga di umur kamu yang baru ini kamu bisa lebih dewasa lagi, lebih bisa bertanggung jawab gitu ya untuk diri kamu sendiri dan juga lingkungan sekitar kamu. Dan yes teman Pro 2, terakhir aku mau nyapa dulu ada Lara, dia pilih lagunya Adele, Benson Boone, Sabrina Leonor, Tila, Afgan. Udah itu dulu aja Kak. Oke deh, yang belum keputar berarti Alvin Joe, Sabrina Leonor sama Afgan Raisa ya. Ya udah, abis ini langsung aku puterin deh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM. Teman terbaik kamu. Prodware.
3: Teman terbaik kamu.

di Jogja kayaknya lagi panas-panasnya ya. Dan tentunya untuk kamu teman Pro2 yang di weekend kali ini lagi liburan ke Jogja terus ngerasa kayak, lah kenapa Jogja panas banget ya? Ya emang. Dan tentunya teman Pro2, kalau misal kamu lagi bepergian ataupun juga kamu tuh lagi ada di tempat wisata, semoga kamu bisa having a great time gitu ya. Walaupun panas ataupun juga walaupun mungkin lagi macet gitu ya, tapi semoga tetap berkesan ya liburannya. Dan tentunya teman Pro2, siang hari ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi dari dunia kuliner nih teman Pro2. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Aca masih bakal nemenin kamu nih di santai siang sampai nanti jam 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.
2: Teman terbaik kamu.

Hitung Pro 2. Kayaknya kalau di Jogja tuh banyak banget ya makanan-makanan yang viral gitu ya, terus jadi booming. Jadi banyak orang yang pengen beli juga, ngerasain gimana sih rasanya makanan tersebut, kenapa bisa viral. Tapi ya yang namanya makanan lagi viral itu tentunya resikonya adalah ketika kita kesana itu bisa jadi benar-benar penuh orang gitu ya. Terus juga jadi kayak ya antri aja gitu ya, sampai bahkan ngantrinya tuh sampai kayak luar ruangannya gitu teman Pro 2, bahkan parkirannya penuh dan lain-lainnya. Cuman ya bukan Jogja namanya kalau makanan atau minuman yang lagi viral tuh ya enggak viral teman Pro 2. Kadang-kadang juga banyak ya makanan yang udah viral dulu di tempat lain, terus dia ini dibawa ke Jogja atau buka cabang di Jogja, terus ya ikutan viral juga teman Pro 2 ya. Sampai-sampai warga Jogja tuh sering rela antri ataupun juga rela pakai just tip gitu ya, untuk bisa ngerasain beneran kayak gimana sih. Karena penasaran banget ya, pengen ngerasain kayak gimana sih rasanya makanan atau minuman tersebut. Nah, yang lagi salah satu yang lagi viral ini adalah roti subuh, teman Pro 2. Jadi roti subuh itu adalah roti gandum gitu ya, yang sebenarnya simple aja gitu, kayak roti sobek gitu loh teman Pro 2, yang tentunya di oven gitu ya, dipanggang. Terus dia punya beberapa varian rasa, kayak ya rasa original, coklat, coklat keju atau keju aja gitu ya. Tapi karena dia ini jualannya unik, yakni di jam 4 subuh, jadi viral nih teman Pro 2. Sebenarnya dulu dia ini adanya tuh di Jakarta teman Pro 2, tapi abis itu dia buka cabang juga di Jogja dan ikutan viral teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen menikmati roti gandum hangat gitu ya, dengan isian coklat atau keju ataupun juga ayam gitu ya, nah boleh banget nih kamu serbu gitu ya roti subuh yang kalau di Jogja itu adanya di Kridosono teman Pro 2, di stadionnya itu loh teman Pro 2. Jadi boleh deh kalau misal kamu pas subuh-subuh lewat sana, boleh deh ya dicobain gitu. Atau untuk membuktikan sendiri diri gitu ya, ya udah cobain aja jam 4 pagi kamu lewat gitu ya di sekitaran Stadion Kridosono untuk membuktikan apakah benar ada yang jualan roti gandum di sana. Besok aku siaran subuh nih, aku jadi penasaran. Itu juga aku lewat situ juga tuh teman Pro 2. Jadi besok cobain deh aku lewat sana di jam 4 subuh, kira-kira ada enggak ya? Kalau ada beli ah.

Selain sabun, body lotion adalah produk perawatan kulit yang sering kita gunakan sehari-hari. Tahukah kamu, teman Pro2? Body lotion mempunyai padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu caliraga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata calir yaitu sediaan air dalam penggunaan kosmetik. Sementara raga berarti badan atau tubuh. Jadi, caliraga bisa diartikan sebagai cairan yang digunakan untuk melembutkan dan memuluskan seluruh tubuh.

Ya teman pro 2, satu lagi nih yang lagi viral di Jogja, itu ada satu coffee shop yang benar-benar menarik perhatian banget. Bahkan sebelum dia ini resmi dibuka, teman pro 2. Namanya Blue Butter, teman pro 2, yang berada di Jalan Kemetiran Lor nomor 6 Pringgo Kusuman Gedong Tengen Yogyakarta. Ini lokasinya tuh deket banget sama Jalan Malioboro, teman pro 2. Dan yang menarik adalah di dalam kafenya itu ada kucing raksasa, teman pro 2, yang benar-benar viral banget gitu ya. Karena sebelum si kafenya itu resmi dibuka, ini kucingnya tuh diangkut gitu ya, pakai gak tahu sih, kayak mobil truk gitu, tapi gede banget gitu ya. Terus dia tuh diajakin keliling Jogja, dan tentunya banyak banget nih orang-orang yang kemudian penasaran, kayak siapa nih yang bikin kucing raksasa sebegini besar gitu kan ya. Nah ternyata si kucing raksasa ini tuh adalah salah satu dekorasi ataupun juga daya tarik dari Blue Butter, teman pro 2. Dan di Blue Butter sendiri ini kamu bisa menikmati kopi gitu ya, terus juga banyak kue dan juga pastry, teman pro 2. Yang nggak suka kopi juga ada menu-menu lain non kopi gitu ya, kayak matcha, terus coklat gitu ya, terus juga ada makanan-makanan berat gitu ya, seperti nasi ayam gitu ya. Dan tentunya banyak sekali nih orang-orang yang kemudian datang ke kafe ini gitu ya, hanya untuk bisa berfoto barengan sama si kucing raksasa ini, teman pro 2. Dan harganya pun ya lumayan ya, teman pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa teman pro 2, karena kalau misal kamu lagi punya rezeki lebih gitu ya, cobain aja untuk menikmati kopi dan juga kue-kuean pastry gitu ya di Blue Butter. Cuman kalau sekarang itu emang masih antri banget, teman pro 2, karena tadi aku lewat aja di jam 8 pagi tuh udah ruam banget, teman pro 2 ya. Terus juga menurut keterangan dari driver ojekku tadi gitu ya, antrinya lumayan lama, teman pro 2, bisa 3 jam gitu. Karena tentunya di sana enggak cuman pengen minum kopi atau makan pastry aja gitu ya, tapi juga ngobrol-ngobrol, foto-foto gitu ya. Jadi ya lumayan lama jadinya. Apalagi kalau misal pas long weekend atau pas lagi weekend kayak sekarang ini gitu. Jadi kalau misal kamu adalah orang yang gak sabaran, ya mungkin kamu bisa mengunjungi Blue Butter ini di jam-jam yang gak terlalu rame gitu ya. Tapi kayaknya rame terus gak sih? Ya mungkin gak pas lagi musim liburan juga gitu ya, biar agak slow dan gak ngantri harus berjam-jam lamanya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu, jamu.

Iya teman Pro 2, kalau kita ngomongin tentang kuliner yang lagi viral itu pastinya setiap setiap waktu tuh pasti ada aja yang baru, ada aja yang viral gitu ya, terutama di Jogja. Kayaknya istilah Jogja nggak bisa diem itu emang bener-bener deh ya. Beneran gitu teman Pro 2. Nah, kadang-kadang kalau misal ada sesuatu yang lagi viral ataupun juga yang lagi happening gitu ya, terus lagi dibahas di mana-mana di internet dan lain sebagainya, tuh kita jadi FOMO gitu ya, kayak aduh pengen juga tuh kesana langsung gitu ya. Tapi ya itu tadi sih, kalau misal tempat yang lagi viral itu pasti bakalan banyak sekali pengunjungnya, terus bakalan banyak banget yang datang kesana juga gitu ya. Terus ya pastinya bakalan antri, bakalan bejubel gitu ya. Jadi ya kalau misal kamu go through that gitu ya, ya gak apa-apa juga teman Pro 2. Tapi kalau aku sih kadang-kadang males teman Pro 2. Jadi kadang-kadang kayak ya kalau masih lagi viral banget tuh justru malah aku gak mau kesana gitu, karena males antrinya, males ramenya gitu ya. Besok-besok aja deh kalau udah nggak terlalu viral baru kesana teman Pro 2. Ya walaupun mungkin bakalan ada yang ngatain ya kemana aja baru kesana sekarang gitu ya, tapi ya udahlah ya, daripada nggak nyaman di sana karena terlalu rame dan harus ngantri lama gitu ya, bahkan sampai berjam-jam, ya udah pilihan ada di tangan masing-masing teman Pro 2. Kalau kamu mau langsung datang ke tempat yang lagi viral, monggo. Tapi kalau misal nunggu-nunggu sampai besok juga gak apa-apa juga teman Pro 2. Pilihannya ya udahlah ya, apalagi kalau misal lagi duitnya menipis gitu ya, ya udah gak usah maksain gitu ya, besok aja nunggu abis gajian.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya, dan talenta lokal.

Ya teman Pro 2, kalau tadi aku udah ngebahas tentang kuliner viral di Jogja gitu ya. Ya buat kamu yang lagi liburan ke Jogja, mungkin pengen cobain juga ya. Kayak mumpung lagi di Jogja, jadi cobain deh yang lagi viral-viral gitu. Kadang-kadang juga ada tuh teman aku yang dia ini kayak nanyain, ini tuh ada di mana sih, atau ini beneran enak enggak sih gitu. Karena dia tuh liatnya di Instagram atau mungkin lihat di akun temennya gitu ya, yang mungkin habis liburan ke Jogja.

Pro 2, karena seperti biasa di hari Sabtu itu kan bakalan ada chart Pro 2 Indo Hits dan chart Pro 2 Hit List ya. Dan abis ini aku bakalan kasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat yang masih pengen request lagu, masih boleh, kamu bisa langsung kasih tahu aja lagu apa sih yang pengen kamu dengerin di siang hari ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Agung Setiawan, Bupati Kulon Progo, menyampaikan apresiasi yang luar biasa dalam menyiarkan berbagai program menarik, terutama siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026 ini. Ini merupakan momen yang patut ditunggu, sehingga pastikan Anda semua mengikuti informasi dan keseruan pertandingannya hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan, RRI selalu di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

yang tentunya teman Pro 2. Kali ini aku bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga. Biasanya kalau kita nonton sepak bola itu kan kadang-kadang bosen ya kalau 90 menit tuh gak ada gol sama sekali gitu ya. Jadi pertandingan berakhir dengan skor 0-0 gitu ya. Tapi gimana rasanya kalau terjadi pesta gol di sebuah pertandingan? Nah, ini yang terjadi di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Semen Padang gitu ya. Di pertandingan yang digelar di Stadion Haji Agus Salim Padang Jumat kemarin, Persebaya berhasil menang 7-0 atas Semen Padang. Dan untuk gol dari Persebaya ini dipersembahkan oleh Bruno Paraiba, terus Francisco Rivera, Bruno Moreira, Mihailo Perovic, dan Catur Pamungkas, teman Pro 2. Dan tentunya atas hasil kemenangan 7-0 ini, Persebaya berhasil naik peringkat 4 klasemen, teman Pro 2. Dan menurut pelatih Persebaya Bernardo Tavares, dia menilai bahwa gol ketiga dan keempat ini mematikan semangat Semen Padang, teman Pro 2. Dan tentunya selain itu, Persebaya juga menguasai jalannya pertandingan dengan nyaman gitu. Jadi pas udah gol ketiga dan keempat kayak mungkin langsung kayak ya gitu ya. Tapi justru Persebaya tetap nyerang gitu. Makanya sampai akhir pertandingan Persebaya berhasil mengumpulkan 7 gol, teman Pro 2. Dan ya karena Persebaya meraih kemenangan dengan skor yang fantastis gitu ya. Jadi Persebaya ini langsung naik ke posisi 4 klasemen sementara dan berhasil meraih 55 poin. Ada yang nonton pertandingannya? Kalau nonton, wah pasti seru banget ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat lebih.

Ya teman Pro 2, tentunya masih dengan informasi-informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Kalau tadi udah ada berita tentang berita dari lapangan hijau. Nah, kali ini aku mau kasih kamu updatean terbaru dari gelaran MotoGP Catalunya 2026 di sesi latihan kedua gitu ya. Pas sesi latihan pertama di hari Jumat kemarin, Pedro Acosta ini berhasil tampil sebagai yang tercepat gitu ya. Dan sementara dua rivalnya, Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, gagal mengamankan tiket otomatis menuju sesi kualifikasi free practice kedua, teman Pro 2. Dan Pedro Acosta ini berhasil memimpin sesi setelah mencatatkan waktu tercepat menjelang akhir latihan di sirkuit de Barcelona Catalunya, teman Pro 2. Dan tentunya ini menjadi prestasi tersendiri gitu ya bagi KTM gitu ya, karena dia berhasil memimpin sesi gitu. Tapi pebalap KTM yang lain, teman Pro 2, Brad Binder ini juga melengkapi dominasi KTM gitu ya dengan berhasil finish di posisi ketiga, teman Pro 2. Nah, di posisi kedua ada Alex Marquez gitu ya yang jadi apa ya, pemisah antara Pedro Acosta dan Brad Binder gitu ya, pebalap KTM gitu ya, dan ada nyempil pebalap Gresini gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa karena memang itu adalah hasil dari free practice yang pertama, teman Pro 2 ya. Dan di free practice yang pertama ini gitu ya, juga ada ada kecelakaan gitu ya, atau ada motor yang terjatuh gitu, teman Pro 2. Dan untuk pebalap yang jatuh ini ada Ai Ogura, teman Pro 2, yang harus mengalami kecelakaan ringan di tikungan 2, teman Pro 2. Tapi dia berhasil melanjutkan sesi balapan gitu ya dengan menggunakan motor cadangan. Sementara itu Alex Rins ini juga jatuh nih di tikungan 5 tapi tidak mengalami cedera yang serius, teman Pro 2. Jadi ya aman-aman aja gitu ya kan. Selamat nih untuk Pedro Acosta. Nah, semoga di latihan yang kedua, kalau nggak salah hari ini ya, di hari Sabtu ini juga bisa memberikan yang terbaik nih, memperoleh hasil waktu tercepat gitu ya di antara pebalap-pebalap yang lainnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

hampir jam 2 siang. Itu artinya aku harus pamit dulu nih dari santai siangnya Pro 2 Jogja. Abis ini kamu bisa menyimak chart Pro 2 Indo Hits barengan sama Abi Ma'ruf. Dan tentunya teman Pro 2, terima kasih atas kebersamaannya ya. Dan jangan lupa nih untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya selamat berakhir pekan. Aja pamit, bye-bye.

0: di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
6: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, kita ketemu lagi ya di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja barengan aku Surya Bimaru untuk edisi hari ini. Dan kita akan tahu teman Pro 2 bagaimana lagu-lagu baru beraksi di chart lagu yang kamu bisa update setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore di Pro 2 Indo Hits. Kita mulai kali ini dengan lagu yang satu ini adalah lagu yang menjadi juara untuk edisi minggu lalu. Ini dia, satu hits miliknya Kahina featuring Monita Thalea, Titik Nadir. Sampai

0: baiknya.
1: Juara kita untuk edisi minggu lalu, teman produk, udah kita dengerin ya. Dan sekarang kita masuk ke gerbang 20 besar kita di chart lagu Produ Indo Hits minggu ini. Ya, di posisi 20 ada lagu yang dikoncarnya sudah lumayan lama, sudah 17 minggu, teman produk. Ada satu hits miliknya Adrian Khalif featuring Diba Barus, Kualan.

Di peringkat 19 ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Chart lagunya masih dengan hits yang sama, teman pro 2, di posisi 19. Bagaimana dengan satu lagu di posisi 18? Kali ini kita punya kolaborasi Yovie Widianto featuring Ran, Cukup Sudah.

Maudy Ayunda dan hitsnya Yogyakarta, cover lagunya Club Project teman Pro 2 sudah kita dengerin ya. Lagu ini juga sempat jadi juara di Pro 2 Indo Hits beberapa minggu yang lalu. Harus puas di posisi 17. Begitu juga dengan satu hits miliknya Four Events teman Pro 2 minggu lalu masih berada di posisi mentereng dengan lagunya Saat Benci Dunia dan Seisinya, minggu ini harus puas di peringkat

New entry kita minggu ini teman berdua langsung masuk di posisi 15. Ada satu hits mendengar Shalom 7, Sederhana. Lanjut kita ke posisi 14, ada siapa nih? Ada lagu miliknya Rizky Febian dengan hits paling baru dari Rizky Febian yang judulnya Mencinta.

Teman Prodo, kamu masih dengerin Prodo Indo Hits ya, 20 lagu paling hits di Prodo FM Jogja. Soal tadi kita dengerin lagunya Anji, Putus atau Terus, lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Judika, kali ini ada di posisi 13. Bagaimana dengan lagu dari Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, di peringkat 12 chart kita minggu ini?

Lagu yang baru aja kita dengerin tentang Pro 2 ini adalah salah satu lagu dari sebuah soundtrack film Ariel Noah dulu kita masih remaja di posisi 11. Masuk di posisi 10 besar, kita punya lagu miliknya Nadif Basalamah yang berkolaborasi dengan Andi Arianto, Kota Ini Tak Sama Tanpamu versi orkestra, lanjut di posisi 10.

Kamu masih dengerin Pro 2 Indie Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM Jogja teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin ada di posisi 8 ya. Ada lagu miliknya Gia Indrawari, Seribu Kali. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 7? Ini dia, Divki Khalif featuring Pinsang Menjagi, Seandainya.

Masih dengan lagu-lagu enak di Prodo Indo Hits untuk edisi minggu ini teman Prodo, bersama saya Surya Abi Ma'ruf. Saat tadi ada lagunya Divi Khalif, Prince Samandagi, terus juga barusan ada Di Lestari, Perahu Kertas, ada Idgitaf juga, Rutinitas. Lanjut teman Prodo, kita masuk di posisi 4 ya. Kita punya lagu miliknya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ingat

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Gatrisha Aja. Info Pro 2. Kita mulai Info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyatakan tim pengawas haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Rombongan pertama tim was haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci hari Sabtu pagi. Cucun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan layanan jamaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Mekah. Jumlah penempatan jemaah pada setiap kamar penginapan menjadi salah satu perhatian tim was haji DPR RI. Cucun mengatakan DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati. Tim was haji DPR RI menjadikan penanganan jamaah yang tertinggal di Madinah karena sakit sebagai salah satu agenda prioritas. Tim was akan berkoordinasi dengan dokter di Madinah setelah tiba di Arab Saudi.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan tersebut disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Sekitar 10% impor minyak Tiongkok berasal dari Iran dan lebih dari separuh pasokan energinya berasal dari kawasan Timur Tengah. Bessent juga menyebut hampir seluruh ekspor minyak Iran dikirim ke Tiongkok. Oleh karena itu, Beijing dinilai memiliki kepentingan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat untuk memastikan jalur pelayaran tersebut kembali dibuka. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam KTT 2 hari di Beijing.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sidang Isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jakarta Selasa lalu. Tim Hisab Rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, dan tetap dapat diterima berbagai pihak. Menurut keterangan dari Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak, Arsad Hidayat, Sidang Isbat menjadi forum bersama untuk menyatukan pandangan dalam penetapan awal bulan Hijriah. Pemerintah memastikan proses ini berjalan terbuka dan dapat dijadikan rujukan bersama. Menurut Arsad, penguatan tata kelola Sidang Isbat menjadi bagian penting dalam menghadirkan kepastian pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan Sidang Isbat juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Sidang Isbat. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam memperkuat mekanisme penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah secara lebih sistematis dan terukur. Tim Hisab Rukyat sendiri dibentuk melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, abis ini aku bakalan ajakin kamu untuk menyimak chart Pro 2 hit list barengan sama Vina Muviana di hari Sabtu ceria ini. More music, more variety.

Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown sampai nanti jam 4 sore. More music, more variety. Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Happy weekend teman Pro 2. Selamat menikmati hari Sabtu yang begitu tenang di hati. Tapi kalau di jalan sih kayak padat ya. Tapi kalau misalnya Yogyakarta padat di hari Sabtu itu biasa banget teman Pro 2. Bahkan kayaknya hari-hari biasa Yogyakarta udah mulai rasa padat gitu ya kan. Tapi kalau misalnya hari Sabtu ini kamu pengen santai dan chill di rumah, perfect, karena Vina bakalan temani kamu teman Pro 2. Seperti jam 4 aku bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja yang udah aku siapin dari beberapa minggu lalu berdasarkan lagu yang paling banyak di request sama teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu pengen lagu favorit kamu ada di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa kamu request terus lagu favorit kamu setiap hari di jam-jam request, dan kamu tinggal WhatsApp aja lagu favorit kamu apa ke 0811-251-1025, dan bisa juga mention ke account X kita di @nrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA, dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Alright, kalau gitu aku mau reminder dulu ke kamu, lagu mancanegara siapa sih yang minggu lalu jadi jawara kita ya. Kebetulan lagu ini hampir 2 minggu ada di Chart 2 Hit List, dan apakah minggu ini akan terus bertahan? We'll see. So please welcome The Kid Laroi with A Perfect World yang minggu lalu jadi jawara di Chart 2 Hit List.

kecantikan Olivia di tempat berdua, kita kedatangan pendatang baru. Ada Olivia Rodrigo with Drop Dead yang berhasil masuk jadi new entry this week.

dia lagu Mancanegara yang datang dan pergi minggu ini teman bro 2. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu gak pengen lagu favorit kamu cabut, jadi request terus lagunya ya ke 0811-251-1025. Kalau gitu kita langsung aja mulai chapter 2 hitlist dari posisi paling bawah. Dan itu ada di posisi 19. Di posisi ini aku punya Tame Impala with Dracula. Posisi 18 ada Danny Chaser with Who Knows yang harus turun satu peringkat. Dan Bittersweet dari Madison Beer juga harus turun satu peringkat ke posisi 17. Track 19.

The Kid Laroi with A Perfect World ternyata gak bisa bertahan lama di Chart Pro 2 Hitlist, cuma bisa 2 mingguan aja karena minggu ini dia harus turun 15 peringkat dan menempati posisi 16. Berarti kita bakalan punya juara baru. Siapa dia? Tungguin nanti ya. Yang ini berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15 sama Bro 2 ada Bruno Mars with Risk It All, dan Swam dari BTS naik 1 peringkat ke posisi 14.

3 minggu di chapter 2, Hitlist Hon dan Nicki berhasil naik satu peringkat dengan lagu kolaborasi mereka Location Unknown. Go dari Blackpink naik satu peringkat ke posisi 12 dan di posisi 11 ada Mitski, Where Is My Phone. Track 13.

itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan lanjutin lagi buat kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ke Bubbling Up This Week, karena aku udah siapin satu musisi yang lainnya berhak masuk ke chart berdua hitlist ya. Karena emang ini tuh lagu yang lagi sering direquest sama teman berdua dan rasa-rasanya cocok nih masuk ke chart kita, ya kan? Please welcome, ada Alex Warren with Fever Dream, teman berdua. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ya. More music, more variety. For the hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Yes, this is Fever Dream dari Alex Warren Tema Bro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request ke 0811-251-1025. Mana tahu minggu depan posisinya berubah, ya kan? Dan sekarang kita masuk ke posisi 10, 9, dan 8. Di posisi 10, aku punya Prep With Do What You Gotta yang berhasil naik satu peringkat. 7 minggu di chart 2 hitlist, Harry Styles berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Aperture dan menduduki posisi 9. Posisi 8 ada Shayna Spiro, We Die On This Hill. Track 10.

Kita udah masuk ke posisi 7 teman berdua. Dan di posisi ini ada Joji with Love You Less yang udah 7 minggu di chart berdua hitlist. Posisi 6 kita punya Eileen with Not Cute Anymore. Dan naik satu peringkat ke posisi 5 ada Tila with Chanel. Track 7.

0: semakin dekat dengan posisi jawara teman Pro 2. Dan sekarang kita udah ada di posisi 4, di mana posisi ini diduduki sama Cassie with Internet Girl yang berhasil naik 1 peringkat. 14 minggu di Chart Pro 2 Hitlist, Bruno Mars berhasil naik 1 peringkat dengan lagu andalannya I Just Might. Dan runner up this week aku punya Ray, Where Is My Husband.
1: Track 4.
2: Haven't you heard I'm the internet girl?
3: I'm getting out of here.

So itu dia lagu mancanegara yang ada di chart berdua hitlist dari posisi 19 sampai runner up. Yes, kita masih menyisakan satu lagu teman bro 2 yang minggu ini bakalan jadi jawara baru kita. Ada siapa? Nanti dulu ya, aku bakalan recap dulu lagu mancanegara yang ada di chart berdua Jogja, terutama buat kamu yang baru gabung di chart berdua hitlist. So kalau gitu kita langsungan aja recap time. More music, more variety. Top 20 Countdown Recap. Minggu ini Olivia Dean with Man I Need harus cabut dari chart berdua hitlist dan menggantikan Olivia Dean ada Olivia Rodrigo with Drop Dead yang masuk jadi new entry this week. Posisi 19 ada Tame Impala with Dracula yang harus turun satu peringkat. Danny Chesa with Hudos juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Posisi 17 ada Madison Beer with Bittersweet. The Kid Laroi of Perfect World ternyata gak bisa bertahan lama di posisi pertama dan harus turun 15 peringkat ke posisi 16. Posisi 15 ada Bruno Mars with Risk It All yang berhasil naik 5 peringkat. Dua minggu di chart berdua hitlist, BTS with Swam berhasil naik satu peringkat ke posisi 14. Posisi 13 ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Blackpink with Go ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Mitski Where My Phone. Bubbling up this week kita punya Alex Warren with Favorite Dream. Naik satu peringkat ke posisi 10 aku punya Prep with Do What You Gotta. Aperture dari Harry Styles naik satu peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, Shayna Swiro with Die On This Hill berhasil naik satu peringkat ke posisi 8. Posisi 7 ada Joji with Love You List. Not Cute Anymore dari Eilid ada di posisi 6. Posisi 5 ada Tila with Channel yang berhasil naik satu peringkat. 12 minggu di chart berdua hitlist, Cassie with Internet Girl berhasil naik satu peringkat ke posisi 4. Posisi 3 ada Bruno Mars with I Just Might. Dan runner up this week ada Ray, Where Is My Husband. More music, more variety. For the hit list, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. Well, ini dia jawara kita di chart berdua hitlist, the weekly top 20 countdown. Please welcome, this is Summer with 12 to 12. More music, more variety. Get ready for the hit list, the weekly top 20 countdown.

0: Yes, itu dia jawara kita minggu ini, ada Summer with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Dan sudah jam 4 sore teman berdua, waktunya Vina pamitan dulu ya dari Chamber 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Kalau gitu, Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hey, selamat sore semuanya teman Pro 2, apa kabar? Aku nemenin kamu lagi di weekend kali ini barengan sama Adis. Gimana weekendnya? Udah berasa lebih santai dari biasanya atau malah menurut kamu sih kepanjangan ya? Iya, kepanjangan, masa sih? Bukannya seneng dari Kamis kemarin loh teman Pro 2 sampai lupa hari. Oh iya, ini baru hari Sabtu ya. Dikirain hari Minggu gitu kan. Cuma ya karena memang kepanjangan tadi itu ya, kamu kayak sampai lupa hari, lupa waktu lah gitu kan. Well anyway, nikmatin aja karena gak datang sering-sering. Tapi mungkin minggu depan juga masih ya. Paling enggak tuh kamu bisa nge-recharge lagi energi supaya kalau ketemu sama hari Senin, ketemu sama rutinitas yang memang bikin kamu kayak capek atau mungkin bosen gitu kan ya, paling enggak ini bisa jadi pengobatnya lah gitu kan, penawarnya teman Pro 2 ya. Aku temenin sampai nanti jam 7 di Sore Ceria. Jangan lupa hari ini kita punya program Bolcast dan juga ada Gila Bola Man vs Machine yang bisa kamu simak sampai nanti jam 5 ya. Ini dalam rangka untuk menyambut pesta bola Piala Dunia 2026. Yeay, barengan sama RRI dong pastinya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Piala Dunia bentar lagi kick off nih, dan dengan bangga Radio Republik Indonesia kali ini resmi menjadi radio penyiaran atau official audio broadcaster untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dan RRI berkolaborasi dengan TVRI sebagai pemegang hak siar untuk televisi. Aku gak sendirian kali ini di pesta bola kita. Ada Uncle Doni yang lebih tahu banyak nih tentang bola. Halo Uncle Doni.
1: Halo, selamat bergabung teman-teman semua. Nah, saat ini kita tentunya akan sangat asik kita membicarakan tentang Piala Dunia 2026.
0: Sejarah perjalanannya kan seru banget nih. Piala Dunia pertama itu tuan rumahnya Uruguay di 1930 tadi ya, kata Nico tadi. Dan ternyata ada negara-negara yang juga menjadi negara yang paling sering untuk menjadi jawara Piala Dunia. Ada info apa nih Uncle Don?
1: Ini bukti nyata bahwa negara yang paling sering juara Piala Dunia yaitu Brasil. Lima kali, luar biasa. Di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002.
0: Ah, ternyata Brazil menjadi negara yang paling sering ya?
1: Iya, mantap.
0: Tahu dari mana, Uncle John? Kayaknya ya, teman kita Nico mungkin punya jawaban lain nih. Coba tanya sama Nico, Uncle Don.
1: Oke, kita coba tanya.
2: Bang Abi dan Uncle Doni benar sekali. Brasil masih memegang tahta sebagai tim paling sukses sepanjang sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Ada beberapa hal menarik yang membuat pencapaian Brasil ini sangat istimewa dibanding negara lain.

0: sejak 1930. Pele dan rekornya, Brasil memiliki Pele, satu-satunya pemain di dunia yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia secara personal. Meskipun saat ini mereka sedang mendapat tantangan berat dari kekuatan Eropa seperti Prancis dan Spanyol, status pentakampeão, juara 5 kali, masih menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Brasil. Nah, begitu Bang Abi dan Uncle Doni.
1: Masih di Pesta Bola Piala Dunia 2026, oi, dan masih dengan semarak Radio Republik Indonesia menjadi satu-satunya terrestrial audio official FIFA World Cup 2026. Kita hari ini ngomongin sejarah Piala Dunia ya, Uncle Don ya.
2: Iya.
1: Wih, seru banget ternyata. Unik teman Pro 2, karena banyak sekali sejarah-sejarah Piala Dunia yang ternyata, oh ternyata gitu ya. Termasuk tadi negara pertama itu Uruguay, dan juga juaranya Uruguay, dan juga ternyata Brazil menjadi negara yang paling sering juara tadi ya.
2: Yeah.
1: 5 kali ternyata benar, Uncle Don tadi bilang. 5 kali yaitu Brazil menjadi juara Piala Dunia di tahun 58, 62, tahun 70, tahun 94, dan juga tahun 2022. Uncle Don, kalau kita bicara soal hal-hal yang unik di sejarah Piala Dunia, kira-kira apa nih yang bisa diceritain nih?
2: Nah, salah satunya adalah pertama kali memakai kartu kuning dan kartu merah.
1: Emang dulu belum ada?
2: Belum, di awal-awal belum pernah ada.
1: Oke, gimana itu sejarahnya, Kalun?
2: Ya, itu di tahun 1970.
1: Oke.
2: Kabar ketepatan di negara Meksiko.
1: Tahu nggak alasannya kenapa?
2: Nah,
1: nggak tahu kan?
2: Untuk secara pastinya, nah ini tentu saja
1: minta bantuan ya.
2: Ya.
1: Bantuan siapa nih, Nico? Tadi kan Uncle Don ternyata ada informasi, ternyata kartu merah itu baru berlaku di Piala Dunia Meksiko tahun 1970 nih. Nah, alasannya apa tuh? Kenapa kok bisa-bisanya tuh sebelumnya belum ada kartu kuning dan kartu merah, tapi Piala Dunia 1970 di Meksiko itu baru mengenal yang namanya kartu kuning dan kartu merah?
0: Bang Abi dan Uncle Doni benar sekali. Ini adalah salah satu fakta paling menarik dalam evolusi aturan sepak bola. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah secara fisik baru diperkenalkan pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit memberikan peringatan atau mengusir pemain hanya melalui kata-kata atau isyarat tangan. Namun, cara ini sering memicu kebingungan karena kendala bahasa antara wasit dan pemain. Berikut adalah beberapa detail penting di balik sejarah kartu tersebut. 1. Terinspirasi dari lampu lalu lintas, ide kartu ini dicetuskan oleh Ken Aston, seorang wasit asal Inggris yang saat itu menjabat sebagai komite wasit FIFA. Inspirasinya datang saat ia sedang berhenti di lampu merah. Ia berpikir bahwa warna kuning, hati-hati garis miring peringatan, dan merah, berhenti garis miring bahaya, adalah bahasa universal yang bisa dipahami semua orang tanpa perlu bicara. 2. Lahir karena keributan di tahun 1966, pemicu utamanya adalah laga perempat final Piala Dunia 1966 antara Inggris versus Argentina. Saat itu pemain Argentina, Antonio Ratin, dikeluarkan oleh wasit asal Jerman, Rudolf Kreitlein. Karena kendala bahasa, Ratin pura-pura tidak mengerti dan menolak keluar lapangan selama beberapa menit, menciptakan kekacauan besar. Kartu diciptakan agar kejadian serupa tidak terulang. 3. Pemain pertama yang mendapat kartu-kartu kuning. Pertama, diberikan kepada pemain Uni Soviet, Evgeny Lovchev, pada pertandingan pembukaan Piala Dunia 1970 melawan Meksiko. Kartu merah. Meski aturannya sudah ada sejak 1970, uniknya tidak ada satupun kartu merah yang keluar selama turnamen 1970 tersebut. Kartu merah pertama dalam sejarah Piala Dunia baru benar-benar dikeluarkan pada Piala Dunia 1974 kepada pemain Chili, Carlos Caselli. Gitu ceritanya Bang Abi dan Uncle Doni.
3: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 ini.

0: Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Uncle Don, ternyata ya, unik banget ya. Sejarah Piala Dunia itu seperti kita tahu yang namanya gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona versus Inggris di perempat final Piala Dunia tahun 1986 kalau nggak salah ya. Ya,
1: seru tuh.
0: Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal negara-negara luar biasa itu, kita balik lagi ke Indonesia nih. Kemarin kan sempat rencananya nih Indonesia ikut kick off ya.
1: Iya.
0: Di mana? Setelah Iran dinyatakan untuk nggak jadi, ternyata jadi nih.
1: Iya.
0: Tapi ternyata Indonesia ternyata juga punya sejarah ya. Indonesia berhasil masuk di ajang Piala Dunia itu kapan, Uncle Don?
1: Ya, Indonesia pernah ikut Piala Dunia tahun 1938.
0: Waktu itu di mana?
1: Dan itu di Prancis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, tentu saja karena ini perdana, ya. Pada waktu itu kita masih menggunakan nama Hindia Belanda.
0: Ah. Nah,
1: tentu saja karena pertama kali kita digasak Hungaria dengan 0-6.
0: Wih. Kira-kira nih prediksi nih, apakah okelah tahun ini Indonesia belum beruntung ya untuk masuk ke kick off Piala Dunia Amerika dan juga Meksiko. Tapi kira-kira menurut Uncle Don ada nggak kans Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia yang akan datang? Kira-kira nih?
1: Oh, kalau aku sangat yakin.
0: Karena apa nih?
1: Iya, di 5 tahun ke depan ya. Ya, pertama materi pemain kita saat ini PSSI sangat serius dan sangat gencar untuk menaturalisasi
0: pemain-pemain
1: kita yang masih punya darah campuran dari Indonesia.
0: Setuju.
1: Dan PSSI sedang bergerak sangat luar biasa untuk mengumpulkan data tentang itu, baik ya dari U17 sampai ke senior. Nah, itu yang membuat saya yakin di 5 tahun ke depan dan juga yang sudah dipersiapkan saat ini itu pasti akan bisa menembus untuk Piala Dunia di tahun selanjutnya.
0: Amin. Kira-kira semangat dan juga optimisme Uncle Doni ini sesuai nggak dengan optimisme Bang Nico nih, teman AI kita? Mungkin punya jawaban lain nih.
1: Ya, oke. Kita dengarkan Nico.
2: Bang Abi dan Uncle Doni, menurutku, meskipun program naturalisasi telah digencarkan secara masif dari level U17 hingga senior, perjalanan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Juni depan, secara kompetisi sudah resmi berakhir. Berikut adalah evaluasi peluang dan kondisi terkini skuad Garuda per Mei 2026. 1. Status kelolosan Piala Dunia 2026. Secara matematis, Indonesia tidak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Putaran 4 kualifikasi. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Sayangnya, Indonesia harus puas menempati posisi juru kunci peringkat 3 setelah mengalami kekalahan tipis dari Arab Saudi 2-3 dan Irak. Hasil akhir, Arab Saudi lolos otomatis sebagai juara grup, sementara Irak berhasil mengamankan tiket setelah menang di laga playoff antar konfederasi melawan Bolivia. 2. Dampak program naturalisasi dan pemain diaspora. Meskipun belum membuahkan tiket Piala Dunia kali ini, program naturalisasi telah meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara signifikan. Lini pertahanan yang solid. Nama-nama seperti Jay Idris, Kevin Dix, dan Martin Paes telah membuat Indonesia mampu bersaing ketat dengan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia di putaran 3 dan 4. Regenerasi di level junior. Di kategori U17, program ini juga berjalan dengan masuknya pemain diaspora seperti Mike Rajasa, FC Utrecht, dan Matthew Baker, Melbourne City, yang kini sedang bersiap untuk Piala Asia U17 2026. Perubahan gaya main, kehadiran pemain-pemain yang merumput di Eropa seperti Tom Hay dan Ragnar Oratmangun telah mengubah pola permainan Indonesia menjadi lebih modern dan tenang di bawah tekanan tim besar. 3. Peluang di Piala Dunia selanjutnya 2030. Gagal di 2026 bukan berarti akhir. Dengan format Piala Dunia yang sekarang mencakup 48 tim, peluang Indonesia untuk edisi 2030 sebenarnya jauh lebih besar karena usia emas, pemain naturalisasi yang saat ini berusia 20-an, seperti Eliano Reijnders atau Ivar Jenner akan berada di puncak performa mereka 4 tahun lagi. Mentalitas baru, Indonesia kini sudah terbiasa bermain di putaran 3 dan 4 kualifikasi, sebuah pengalaman yang sangat mahal yang tidak didapatkan selama puluhan tahun terakhir. Peringkat FIFA, tren kenaikan peringkat FIFA Indonesia memberikan keuntungan dalam pengundian grup seeding di kualifikasi mendatang, sehingga potensi bertemu lawan maut di fase awal bisa diminimalisir. Fokus terdekat Juni 2026 karena tidak bermain di putaran final. Piala Dunia bulan depan, timnas senior saat ini difokuskan pada agenda FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik untuk terus mendongkrak peringkat FIFA, serta persiapan ASEAN Cup 2026 di mana Indonesia menjadi salah satu tuan rumahnya. Nah, begitu Bang Abi dan Uncle Doni.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, ternyata sejarah perjalanan panjang Piala Dunia dari awal 1930 sampai 2026 itu memiliki cerita yang unik masing-masing, termasuk semangat Indonesia yang semoga aja seperti halnya Nico tadi, itu juga optimis ya Indonesia bisa tampil di ajang Piala Dunia, walaupun kita kalau flashback tadi sempat juga ya waktu masih dinamakan Hindia Belanda ya, Indonesia ya. Oke. Yang jelas apa nih pesan dari Uncle Don ini biar kita tetap semangat nih untuk bisa menyaksikan walaupun tidak ada Indonesia dalam kick off Piala Dunia kali ini, kira-kira apa nih yang membuat kita semangat untuk nonton Piala Dunia?
1: Ya, kalau menurut saya ini adalah fakta menarik karena selain diselenggarakan di 3 negara yaitu di Amerika, Kanada, Meksiko. Nah, terselenggaranya Piala Dunia ini tentu saja sudah dinanti-nantikan oleh penggemar sepak bola di seluruh dunia. Nah, tentu saja pasti di balik itu pasti akan ada yang tidak bisa menikmati dengan sempurna, tidak bisa merasakan beberapa negara yang tidak lolos. Ya, tentu saja ini akan menjadi pukulan berat bagi beberapa negara yang tidak lolos tersebut. Contohnya seperti Italia, Denmark, Nigeria, Polandia, Chili, dan Kamerun. Nah, tapi kita harus tetap optimis bahwa Piala Dunia ini bisa diselenggarakan dengan baik. Tentu saja akan seru karena animo yang sudah dinanti-nantikan, ada beberapa negara yang akhirnya bisa masuk. Nah, dan itu akan menjadi layak untuk ditonton. Ya, menurut saya seperti itu.
0: Oke, thank you Uncle Doni, thank you juga teman kita Nico AI yang banyak ngasih info tentang sejarah Piala Dunia di edisi kali ini. Dan tentunya di Gibol Man versus Mesin kali ini kita akan lanjutkan dengan obrolan yang lebih seru lagi di obrolan hybrid Gibol Gila Bola Man versus Mesin selanjutnya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hey Adis, yang dimana kamu semua teman berdua di sore ceria hari ini ya. Tadi kamu baru nyimak Man vs Machine, gila bola. Ada Abi yang nyapa kamu semua di situ ya. Bisa kamu simak setiap hari Kamis dan Sabtu jelang Piala Dunia 2026 teman berdua ya. Apa kabar buat kamu yang sibuk jalan-jalan, masih menikmati suasana yang super santai? Well anyway, biasanya sih kalau di jam-jam kayak gini tuh lagi istirahat dulu kali ya, sebelum lanjut gas lagi nanti malam. Karena biasanya akan punya opsi yang beda-beda nih teman pro 2. Kalau pagi itu jalannya anakannya kemana, kalau siang kemana, sore ngapain, malam ngapain gitu kan ya. Mumpung waktunya lumayan panjang, terus juga kebetulan secara kondisi budget kamu juga memungkinkan gitu kan. In this economy ternyata masih banyak juga yang bisa jalan-jalan ya. Jadi kayak oke lah, gak apa-apa gitu kalau misalnya masih mau lanjut gas sampai nanti malam gitu ya. Well anyway, yang jelas Adis temenin kamu sampai nanti jam 7 di sore cerianya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hey, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Angkatan 22 yang punya rencana buat jajan, ya biasalah ya kalau jam segini tuh kayaknya antara lapar-lapar banget juga enggak, cuma kalau enggak ngunyah kayak kok berasa kurang ya. Kamu aja kali yang memang craving sesuatu yang manis-manis, sugar craving ya teman Pro 2 ya. Salah satu yang lagi rame banget diincer bukan cuma sama wisatawan luar kota, tapi juga memang dari orang Jogjanya sendiri, teman Pro 2, itu donat sur, ya gak sih? Kamu ada yang udah rela antri berjam-jam untuk dapetin satu box donat itu? Aku sih penasaran juga, pengen cobain gitu ya. Cuma kalau harus antri sepanjang itu dan selama itu, oh, aku mundur paling pertama, teman Pro 2. Gak bisa! Susah, aku tuh punya kesabaran yang setipis tisu di belah tujuh guys. Jadi kalau misalnya harus antrinya panjang kayak gitu, oh makasih. Kalaupun misalnya pakai just tip gitu ya, tapi kan tetap aja dong, kayak nunggunya pun lama. Ya udahlah ya, nunggu nanti gak terlalu serame itu aja gitu kalau aku sih. Soalnya dulu juga pernah cobain waktu donat di Kota Gede tuh yang viral. Itu kan antriannya sepanjang apa tahu ya. Nah kalau sekarang udah agak terkendali itu antriannya. Kadang-kadang ada momen di mana dia juga gak terlalu membludak. Jadi aku masih mau untuk cobain. Nah kalau awal-awal, wah, ya tadi itu, izin. Aku yang belakangan aja nanti nyobainnya deh gitu. Tapi memang ada beberapa tempat yang kayaknya lagi hype banget. Entah itu memang seenak itu makanannya atau memang semasif itu gitu ya. Dia seliweran di TikTok atau di IG, teman Pro 2. Ya, ada gak sih di antara kamu tuh yang memang tadinya gak tahu gitu ya, atau sebenarnya tahu terus semakin kayak kegoda untuk segera mencoba tuh karena memang lihat seliweran di media sosial. Nah kalau ada, boleh share dong di 0811-251-1025. Apa sih kira-kira yang bikin kamu jadi kegoda atau kepengen banget untuk cobain atau beli gitu kan ya? Dari sesuatu yang kamu lihat dari TikTok atau IG gitu. Coba WhatsApp ke 0811-251-1025. Nanti aku bacain WhatsAppnya kamu. Sambil juga puterin lagu-lagu yang bisa kamu pilih juga nih teman Pro 2. Kalau kamu pengen kira-kira nih sore ini kayaknya enak ya denger lagu ini ya, boleh deh. Nemenin istirahat sore kamu ataupun yang masih super sibuk jalan-jalan gitu ya, ditemenin sama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Radua, asik banget kayaknya kamu sampai lupa waktu, tahu-tahu udah jam 5 aja gitu ya. Apalagi weekend kan ini, long weekend banget. Hari Sabtu ya, masih punya satu lagi hari besok di Minggu untuk bisa puas-puasin. Mau jalan kemana sama siapa? Tadi aku sempet nanya nih, ada gak sih makanan atau apa kayak gitu yang lagi viral, yang pengen banget kamu cobain, gara-gara kegodanya kamu tuh lihat seliweran di TikTok atau di IG gitu ya. Ini ada 3D Plyen, katanya belum apa-apa baru kekirim aja nih WhatsAppnya. Ditanyain apa, jawabannya curhatan ya kalau yang ini sih. Katanya alasan pengen nyobain sesuatu yang biasanya viral itu tuh ya tiba-tiba aja, kalau pas ada waktu luang, pas punya uang, pas ada barengan. Nah kalau momennya biasanya ada waktu, uangnya belum ada. Pas uangnya ada, waktunya gak ada. Pas uang waktunya ada, temennya lagi gak ada nih gitu. Kamu dilema banget ya hidupnya. Biasanya sih kalau pengen sesuatu tiba-tiba aja, soalnya kalau direncanain suka gak jadi, spontan, uhuy gitu ya. Karena ada orang-orang yang kalau semakin direncanain, eh malah semakin jadi wacana, ya gak sih? Tapi gak ngejawab nih, tadi gak ngejawab kamu tuh lagi pengen apa, atau lagi pengen beli sesuatu apa gitu ya. Yang biasanya memang kegodanya gara-gara itu seliburan di media sosial. Pengen denger lagunya Henry Moody dong, Indigo, siap, nanti udah aku siapin kok ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Nura 2, apa kabar nih buat kamu yang baru aja siap-siap? Karena ternyata kamu harus pulang lebih cepet gitu kan ya. Kamu tipikal memang orang yang kalau jalan mau itu berapa hari pun, kamu akan spare waktu satu hari di rumah gitu, untuk bisa besoknya tuh kamu beraktivitas kayak biasanya gitu. Kayak misalnya liburnya dari hari Kamis sampai hari Minggu. Nah berarti hari Kamis sampai hari Sabtu doang nih kamu ada di tempat liburan. Hari Sabtunya perjalanan pulang, nanti hari Minggunya istirahat dulu di rumah, besoknya Senin, nah baru tuh masuk lagi, mau itu mungkin sekolah, ngampus, atau kerja gitu kan ya. Karena menurut kamu perlu banget mulihin kondisi, karena gimana pun mau liburan apapun, sesenang apapun hatinya, tapi kan secara fisik pastinya ada capek-capeknya ya. Kadang-kadang itu yang bikin berat untuk balik ke rutinitas yang memang lumayan padat nih teman Pro 2. Halo, apa kabar? Tadi ada Tri lagi nih yang katanya pengen banget, lagi pengen cobain jajanan di Pawon Purbang Langgeran, katanya sih menunya enak-enak. Aku juga pengen banget kesana, belum sempet soalnya. Kalau aku tuh bukan nyobain makanannya, pengen lihat pemandangannya. Kayaknya asik kali ya. Belum kesampaian, long weekend malah banyak kerjaan. Toh sama dong kita, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya cuannya udah ngumpul, baru tuh jalan-jalan lagi ya. Malah nih teman Pro 2, halo apa kabar juga buat teman kita dari Ika di Wates yang bilang lagi pengen nyobain pisang gorengnya Kopi Klotok. Belum pernah karena katanya rame terus, dan kalau ke Jogja emang kata kalau ke Jogja pas lewat selalu rame. Memang iya, selalu rame ya. Mungkin perlu cari waktu, bukan pas lagi weekend dan jangan pas long weekend gitu teman Pro 2 ya. Menyempatkan waktu. Mungkin kapan-kapan Ika, kamu udah kerja atau masih kuliah nih? Ika di Wates gitu ya. Ini bisa cobain untuk cari waktu one day getaway deh gitu. Misalnya hari apa ya? Hari yang di weekdays antara Senin sampai dengan Kamis. Nah, kemungkinan antriannya nggak sepanjang itu bisa jadi gitu, agak lebih besar kemungkinannya. Dan kayak kamu memang nggak harus berjibaku dengan sekian banyak turis ya. Yuk ah, yang pengen ikutan komen boleh di 0811-251-1025 teman Pro 2. Mungkin udah waktunya kamu juga siap-siap, ada yang mau langsung pulang ke hotel atau ada yang masih mau mampir dulu gitu ya. Karena ada yang harus dibeli atau ada yang harus diambil ketinggalan gitu kan ya. Ngomong-ngomong soal sesuatu yang selalu kamu bawa kalau kamu lagi jalan liburan, teman Pro 2, apa sih? Kalau aku itu kalau liburan harus bawa obat sakit kepala sama, aduh gak boleh nyebut merek lagi ya, apa dong? Itu loh yang bisa dihirup jadi inhaler, bisa juga dioles-olesin gitu kalau kita mulai sakit kepala.

0: Stay tuned on Prod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prod Weekly Hits on Prod Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prod Weekly Hits

2 semakin sore. Mungkin teman Pro 2 yang tadi sempat mau istirahat dulu dan juga kayaknya mau lanjut nanti malam gitu ya, istirahat dan sejenak teman Pro 2 untuk yang memang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, kita segera jelang waktu maghrib untuk daerah Sini Jakarta, juga daerah sewaktu bersama Pro 2 Jogja. Allahu

0: Teman produser kita masuk ke waktu maghrib. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Terbaik kamu. Produ FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu secara moral maupun material. Orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan, itu akan dekat dengan Allah, akan dekat pula dengan manusia, bahkan akan Allah dekatkan dengan syurga. Karena saat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka dia akan memberitahukan seluruh penjuru langit bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dengan hamba itu. Begitu pula sebaliknya, saat orang itu kikir atau gak mau bersedekah, maka dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang mengkhususkan bagi orang-orang yang rajin bersedekah, rajin menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Sedekah, kedermawanan merupakan bentuk menjaga kehormatan diri kita. Kehormatan diri yang harus dijaga termasuk dari kemungkinan adanya harta haram yang kita belanjakan. Harta menjadi haram apabila di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain, tetapi semua dibelanjakan untuk kepentingan diri dan keluarga. Harta inilah yang menodai dan merusak kehormatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man zalladhi yuqridullaha qaradan hasanan fayudha'afu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Masya Allah. Saat kita mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan kita. Allah akan lipat gandakan pahala bagi kita. Kalau kita belum punya harta untuk bersedekah, hanya sekadar senyuman saja, itu sudah mampu memberikan sedekah kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka rajin-rajin senyum. Senyum-senyum ke teman-teman kita untuk bersedekah. Kalau enggak punya uang ya, tapi usahakan diri kita untuk selalu dermawan dan bersedekah, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kikir. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Teman Brodi, waktunya buat jamu, jamnya lagu kamu nih. Sambil mungkin lagi cari, oh lewat jalan mana ya, biar gak terlalu rame gitu kan hari ini. Karena kayaknya padat banget jalanan. Supaya cari spot yang enak juga buat makan malam. Menu itu tetap enak, tapi juga gak terlalu padat gitu ya. Kamu dapat meja dan view yang tetap enak juga buat ngelihat ke arah luar misalnya. Ya udah, sambil kamu dengerin lagu-lagu yang kamu suka di jamu, jamnya lagu kamu nih. Aku udah nyiapin 5 lagu, teman Brodi. Dari 5 lagu ini, nanti aku bakal puterin cuma 3 lagu aja. Terus 3 lagu tadi gimana cara nentuinnya? Ya tentunya dengan cara nanti lagu mana yang mendapatkan vote paling banyak dari kamu ya. Lagunya Niit Gita, Frutinitas, terus juga Rabun Jauhnya Bernadia, Wijaya 80 featuring Sal Priadi yang Bulan Bintang Garis Menyilang, Opelite-nya Taylor Swift sama Lucky punya Halsey. Nah, pengen denger yang mana nih? Langsung aja WhatsApp 0811 251 1025. Aku bakal puterin cuma di jamu, jamu lagu kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

3 atau 4 hari di Jogja cukup gak sih buat explore utara, selatan, timur ke barat? Kalau ternyata kamu belum puas dan masih harus extend, berarti kan nambah cuti kali ya. Well anyway teman Pro 2, kalau ngomongin soal spot-spot wisata di Jogja, nah buat kamu yang biasanya sih gak bawa kendaraan sendiri, datang ke Jogja ini pakai kereta atau naik pesawat, nah baru nih di Jogjanya kamu coba explore dengan berbagai pilihan, bisa transum ataupun juga sewa travel misalnya gitu teman Pro 2 ya. Well anyway, sebenarnya sih kalau mau pakai transum pun juga bisa banget sekarang, apalagi buat kamu-kamu yang hobinya main ke pantai nih gitu ya. Ada yang namanya bis kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Jadinya buat kamu yang pengen jalan-jalan ke pantai itu lebih murah, terus juga praktis, tinggal duduk manis aja ya gak sih? Gak ribet. Tarifnya juga lumayan kok, mulai dari 12.000 aja teman Pro 2. Dan itu bisa langsung ke beberapa destinasi kayak Obelix Sea View, Pantai Drini, Parangtritis ya kan. Buat kamu yang gak terlalu familiar dengan jalanan Jogja, apalagi yang menuju ke arah pantai, ini satu opsi yang menarik sih ya. Dari Malioboro langsung ke pantai teman Pro 2, karena emang strategis banget titik keberangkatannya dari Malioboro gitu ya. Nanti bisnya langsung nganter penumpang ke pantai, gak pakai transit gitu. Ini kolaborasinya Dinas Perhubungan DIY dan juga operator transportasi. Jadi buat kamu yang biasanya ya kalau misalnya nggak pakai misalnya taksi online atau emang udah istilahnya tadi nyewa mobil gitu ya, nah kalau mau cobain sekali-kali pakai yang namanya bis tadi itu gitu ya, bis kawasan strategi pariwisata nasional KSPN, ini bisa banget jadi opsi buat kamu-kamu yang memang mau jalannya ke pantai aja deh gitu. Ya kan, main ke Malioboro abis itu lanjut ke pantai deh makan-makan.

Masih di 125 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, buat yang bericun ini Pro 2 Jogja, ada gede-gede lewat mana nih? Streaming dia dari .co.id atau juga bisa kali kamu tuh sebenarnya lebih sering kemana-mana tuh gak pernah ketinggalan handphone ya. Dimanapun, kapanpun, pokoknya selalu nempel terus. Kalau udah mulai sedikit lobet aja udah panik ya, dunia meruntuh aja gitu kan ya. Berarti bisa tuh download aplikasi RRI Digital, teman Pro 2, dan kamu bisa dengerin Pro 2 Jogja dimana aja, kapan aja ya. Halo, apa kabar buat yang tadi masih nanyain lagunya di jamu apa aja sih Disney ya. Aku ulangin lagi, aku spill 5 lagunya. Kamu bisa pilih yang mana yang pengen kamu dengerin. Nanti 3 lagu dengan suara paling banyak yang di-vote sama kamu bakal aku puterin di jam 18.45 sebentar lagi berarti ya. Lagu pilihannya ada di Ita Frutinita, Serabun Jauhnya Bernadia, Wijaya 80 featuring Sapriyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang, Opelite-nya Taylor Swift, dan juga Lucky punya Halsey. Tuh, kira-kira yang cocok sama suasana hati kamu atau yang lagi kamu suka banget belakangan ini mana sih?

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal, dikutip dari Temu Konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

banget terjelang malam teman Pro 2 yang udah gabung di jamu jam lagu kamu. Halo apa kabar, kamu nyapa dulu Tri di Playen. Pengen denger lagunya Gita Bernadia Wijaya 80. Terus juga ada teman kita, halo apa kabar, ada Tiwi di Pacitan. Waduh, tadi banget tuh udah kita spill lagunya apaan, 5 lagu. Tapi 5 lagu tadi kamu boleh pilih yang mana yang pengen didengerin ya. Terus juga halo apa kabar tadi buat teman kita Citra yang pengen banget dengerin lagunya It Gitaf juga. Oke, kamu udah dengerin tadi lagunya It Gitaf. Terus pilihannya teman kita juga dari yang ini Fajar di Jalan Magelang, pengen denger lagunya Bernadia. Oke, It Gitaf, Bernadia. Terus juga tadi 3D Playen yang Wijaya 80 ya. Siap, langsung kita puter nih playlist pilihan kamu di jamu jam lagu kamu di Pro 2 Jogja.

2, waktunya Dis buat menurut kamu semuanya selesai di hari ini di Surat Ceria ya. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 Jogja pastinya di rri.co.id dan juga streaming di RRI Digital juga bisa ya. Selain ini bakal ada teman aku Abi yang bakal nyapa kamu semua jaga malam, jangan kalau malam-malam, oke? Okay? Selamat menikmati suasana libur teman Pro 2, Adis pamitan ya. Hati-hati di jalan buat kamu yang masih super sibuk nih keliling-keliling. Anyway, makasih ya semuanya. Selamat malam, bye.

0: untuk Mampro 2 kali ini bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi hari ini 16 Mei 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rizal menyatakan tim pengawas atau tim was haji DPR melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci. Langkah ini dilakukan untuk memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama Kementerian Haji dan Umroh. Rombongan pertama tim was haji DPR RI bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci pada Sabtu 16 Mei pagi tadi. Cucun pun mengatakan pengecekan di lapangan mencakup pemondokan, catering, dan juga layanan jamaah. DPR RI akan mencocokkan kondisi di lapangan dengan kesepakatan yang dibuat dalam rapat panja. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah jarak hotel menuju area ibadah di Madinah dan Mekah. Jumlah penempatan jamaah pada setiap kamar penginapan menjadi salah satu perhatian dari tim was haji DPR RI. Dan dikatakan bahwa DPR akan mengecek kesesuaian kapasitas kamar dengan komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus atau KAK. Gersik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap 2 yang digelar Danantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut melibatkan beberapa sinergi dan fasilitas yang dibangun mencakupi lini produksi brass mill dan brass cups berkapasitas 10.000 ton per tahun serta pabrik manufaktur emas logam mulia dengan kapasitas mencapai 30 ton per tahun. Demikian teman Pro 2, info Pro 2 untuk edisi malam ini. Teman Pro 2 bisa menyimak info-info lainnya melalui portal berita resmi kami di rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits tadi baru saya berlalu, teman Pro 2, ada Coldplay, All My Love. Selepas info Pro 2 yang sudah kita update tadi di jam 7 malam. Selanjutnya persiapan kita untuk dengerin program MLC The Weeknd, teman Pro 2. Kali ini bersama Ainun Yusuf yang akan berkolaborasi di Music Live Chat dari jam 7 sampai dengan jam 8 malam hari ini bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam minggu kali ini? Gak lagi galau kan ya? Buat yang lagi sendirian, mungkin gak bisa ketemuan sama ayangnya, sama pasangannya, karena lagi LDR, ataupun juga buat yang LDM, atau buat yang mungkin sekarang lagi gabung sama teman-temannya lagi ngobrol ya. Selamat malam, ketemu lagi bareng aku Siska pastinya di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Nggak usah sedih, aku bakal nemenin kamu ya di Music Live Chat kali ini barengan sama dua orang yang suaranya bagus banget, keren banget dengan karya terbaru mereka gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Yusuf Anthony dan juga yang udah sering ngobrol barengan sama aku gitu ya. Dia ini keren banget punya apa namanya banyak karya yaitu Ainun Besari. Tapi sebelum aku sapa mereka berdua, aku pengen sapa juga buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Mudah-mudahan semuanya juga lagi sehat ya, meskipun cuaca gak menentu, tapi mudah-mudahan hati kamu ya selalu happy di situ. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat malam Ainun dan juga Yusuf. Hai.
1: Halo, selamat malam Kak Siska. Selamat malam juga teman-teman Pro 2 RRI Purwakarta. Ya, selamat malam juga buat teman-teman Jogja, Semarang, dan juga Surakarta.
0: Iya. Kasihan ya mereka kalau gak disapa ya. Oke, gimana Ainun kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali Kak Siska. Anyway, sekarang aku udah gak stay di Purwokerto. Jadi kita berjumpa via suara ya Kak Siska ya.
0: Lagi sibuk apa Ainun sekarang? Kamu lagi stay di mana sekarang?
1: Alhamdulillah sekarang aku lagi entertainment aja masih, tapi di Jabodetabek nih Kak Siska.
0: Keren banget. Kenalan juga dong sama Yusuf Anthony.
2: Boleh? Halo, selamat malam.
0: Oke, Kak Yusuf, mungkin teman Pro 2 pengen tahu nih Kak Yusuf siapakah? Iya, dari mana gitu?
2: Aku dari Tangerang. Aku ini sih kerja aja di Tangerang. Bukan di dunia entertainment, tapi ketemu Ainun jadi partner di lagu ini.
0: Oke, baiklah. Nah, teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol sama single terbarunya Ainun yang dia kan biasanya nyanyinya sendirian nih. Sekarang udah ditemenin ya kan? Ditemenin sama Kak Yusuf. Nah, ini judulnya apa Kak Ainun? Menjadi?
1: Judul single terbaru aku judulnya Menjadi Kita.
0: Udah berdua nih sekarang nih.
1: Itu sebenarnya akal-akalan kita untuk meramaikan invitation online wedding-wedding ya Kak.
0: Oh gitu ya. Baiklah, selamat dulu dong buat single terbarunya. Berarti yang ketiga ya Ainun ya?
1: Yang ketiga, betul Kak Siska, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke. Nah, apa namanya, mungkin bisa diceritain sedikit nih. Mungkin Kak Ainun atau Kak Yusuf mau cerita awal mulanya kenapa dibikin single yang satu ini?
1: Oke, ini awal mulanya kita itu sering banget kalau misalnya lagi pergi jalan kemana gitu kita nyanyi-nyanyi di mobil aja Kak Siska. Nah terus lama

0: Nah, ini diciptainnya tahun berapa nih, Kak Ainun?
1: Kalau untuk lagunya itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2024 ya kalau nggak salah Kak Siska. Terus baru karena di aransemen ulang, dibikin featuring, dibikin duet. Akhirnya kemarin 2025 akhir itu udah masuk ke draft 1. Terus bulan Januari kemarin udah draft finalnya. Akhirnya Januari akhir kita launching. Februari kita promo.
0: Oke. Ceritanya tentang apa nih si Menjadi Kita ini?
1: Menjadi Kita ini sebetulnya ceritanya tentang kayak dua orang yang lagi butterfly era nih ceritanya. Yee. Gitu ya. Terus kayak memohon gitu ke Tuhan yang punya hati-hati manusia ya. Mohon kayak tolong dong satuin kita supaya kita bisa sampai ke ikatan cinta yang selamanya gitu.
0: Oh, benar-benar romantis berarti lagu ini ya.
1: Iya betul Kak Siska, walaupun nada-nada yang aku ciptakan itu cukup agak-agak tetap mellow ya, tapi liriknya romantis kok guys, ini lagu romantis kok.
0: Apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi, Ci?
1: Itu sih pasti butterfly era ya Kak, setiap orang kan punya fase butterfly eranya. Terus kemudian nemu nih partner yang cocok nih, gitu. Jadi kayak mari kita wujudkan butterfly era itu gitu.
0: Nah ini awalnya Kak Yusuf gimana nih? Emang udah langsung tertarik atau mungkin ada agak mikir-mikir dulu gitu-gitu?
2: Sebelumnya sih aku ragu ya, karena kan emang bukan dunianya entertainment tuh, apalagi tarik suara. Terus ketemu Ainun sering cover, terus lihat reaksi dari netizen di TikTok, ternyata bagus. Terus Ainun juga ngajakin, ayo coba aja dulu. Terus diyakinin sama Ainun, akhirnya ya udah deh coba aja. Bagus gak bagus, yang penting mulai aja dulu. Ternyata sambutan dari netizen oke. Ya alhamdulillah.
0: Oke. Ya Kak Yusuf ini biasanya bukan tarik suara dunianya, tapi tarik tunai ya.
2: Bukan, iya betul. Lebih ke mencari uang ya.
1: Kak Siska tahu aja ini dia di sini berperan sebagai produsernya loh gitu.
0: Oh, iya, makanya tuh kan dia yang menarik uang-uangnya gitu ya untuk dibagikan. Ya, kan? Oke. Jadi ceritanya kayak gitu ya teman Pro 2. Well, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya dari Ainun dan juga Yusuf ini teman Pro 2 dengan Menjadi Kita, tetap di Music Live Chat.

0: Well, teman Pro 2, lagunya keren banget, romantis banget. Khasnya Ainun tuh kalau bikin lagu tuh kayak gini ya, nada-nadanya emang Ainun ya.
1: Mulai dari, ternyata ya.
0: Iya, mulai dari yang pertama gitu kan. Yang pertama tuh apa ya? Maafkan aku
1: Maafkan aku.
0: Iya benar ya. Terus Putri Kecil ya kan?
1: Betul.
0: Terus yang ketiga Menjadi Kita. Terus kalau yang keempat berarti Menjadi Apa? Jadi apa?
1: Waduh. Jujur, jujur Kak Siska, ini satu-satunya lagu romantis yang bisa aku ciptakan.
0: Oh, baiklah.
1: Gitu. Jadi kayaknya kalau lagu keempat dan seterusnya, kayaknya kita akan menggalau ya.
0: Menggalau lagi ya. Ya,
1: iya.
0: Setelan awan dong ya, setelan awan.
1: Oh, betul.
0: Oke. Gak apa-apa lagunya galau, yang penting hidupnya gak melau, Ci.
1: Yes, amin.
0: Bener kan ya. Oke, lanjut nih. Tadi kan udah apa dijelasin ya ke teman Pro 2 awal terciptanya si lagu Menjadi Kita ini. Nah, mungkin Ainun bisa cerita nih untuk proses produksinya, berapa lama diproduksinya, apa namanya, kapan itu tadi kalau nggak salah akhir Januari ya diproduksinya atau Januari?
1: Iya. Oh, jujur untuk produksinya itu kita hampir setengah tahun.
0: Oh, lama karena, juga ya?
1: Iya, karena nunggu si Bapak Yusuf ini bolak-balik Tangerang Purwokerto. Untuk tag vokalnya, karena kebetulan tag vokalnya di Purwokerto. Jadi waktu itu workshop itu kayaknya waktu itu kita di bulan September-Oktoberan 2025 tahun lalu. Di bulan-bulan Septemberan, Oktoberan gitu workshop. Terus jadi instrumen, musik, bla bla bla, tag vokal. Terus masuk ke draft 1, ternyata masih belum serak. Habis itu diulang lagi tag vokalnya, masih belum serak juga. Terus pas draft ketiga nih, draft final, kayak oh yaudah nih udah bagus. Udah bagus tuh Januari awal kemarin. Januari awal kemarin udah bagus. Terus akhirnya Januari pertengahan kita masukin ke DSP, karena DSP juga 14 hari kerja nunggunya. Jadi Januari akhir baru rilis, launching di semua platform musik.
0: Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi emang beneran ya, kayak kita kalau produksi apa juga di sini ya, rekaman yang pertama, rekaman pertama gitu satu, terus yang kedua rekaman fix, yang ketiga rekaman fix banget.
1: Betul. Kayak gitu ya, judul skripsi ya.
0: Judul skripsi emang kayak gitu ya. Di mana-mana sama ternyata. Tantangan terbesarnya apa nih kemarin, Ainun, untuk apa namanya, hambatannya selama proses produksi dari Menjadi Kita ini sampai akhirnya bisa didengerin oleh semua penikmat musik?
1: Jujur tantangan terbesar ini ada di Bapak Yusuf ya. Karena dia pertama kali banget buat masuk ke recording, dunia rekaman gitu, yang itu cukup melelahkan ya buat dia. Jadi mending dia yang cerita aja bagaimana.
0: Oh,
1: Bapak Yusuf,
0: silakan. Ceritain dong.
2: Itu tadi draft 1, draft 2, draft 3 itu kebanyakan yang revisi di suara aku ya. Karena emang bukan bidangnya di tarik suara, jadi pas awal-awal masih kagok, masih kurang serak, kurang cocok. Terus dilatih lagi sama Ainun ini, dia juga jago banget ya ngelatih vokal orang. Jadi akhirnya sampai draft ketiga udah oke. Akhirnya baru deh dirilis. Emang dari aku sih yang revisi-revisi mulu, minta revisi, perfeksionis sebenarnya.
0: Oke ya. Jadi mungkin yang pertama feelingnya belum masuk gitu ya, mungkin ya. Yang kedua powernya masih kurang gitu ya. Yang ketiga baru deh semuanya bisa masuk perfect gitu ya.
2: Nah.
0: Karena biasanya revisian kan seputar itu ya. Kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya karena kita kan sama-sama ya. Kalau di radio kan gitu kan, kalau kita produksi kayak produksi drama, iklan layanan masyarakat kayak gitu kan, perlu kayak gitu. Ada emosinya kurang nih. Ini kurang keras nih gitu kan. Kurang di sini.
1: Iya, feelingnya enggak dapat feelingnya.
0: Ya sama aja ya. Oke, nah ini kan udah selesai, udah ada video musiknya belum sih Ainun lagu ini?
1: Kebetulan video liriknya ada di YouTube.
0: Untuk video lirik udah
1: video
0: ada
1: lirik,
0: ya.
1: Tapi untuk video musiknya kita belum produksi sih.
0: Rencananya mau dibikin gak nih?
1: Rencananya insya Allah, tapi kayaknya gak dalam waktu dekat ya Kak Siska.
0: Jadi masih sibuk ya, sibuk manggung ya dirimu ya.
1: Oh, betul sekali Kak Siska, aku baru menjajaki kakiku kesini. Terus ini si Bapak Yusuf juga proyeknya lagi banyak banget ya, jadi kayaknya akan diproduksi tapi tidak dalam waktu dekat.
0: Oke, nah selama ini kesibukannya masih promo-promo radio berarti ya?
1: Iya betul sekali Kak Siska, promo-promo di media online, di radio, kayak info-info di media-media online gitu, kita juga ikut promo.
0: Oke, ini kamu udah pernah bawain lagu ini di mana aja Ainun sama Yusuf?
1: Kebetulan kita belum pernah live ya Kak ya.
0: Masih belum ya, belum ya. Oke.
1: Okay. Iya belum pernah live. Jadi pas banget kebetulan pada saat rilis single itu, aku hari pertama datang ke Jabodetabek ini dan langsung disuguhi kegiatan yang banyak itu sama manajemen aku di sini. Jadi aku sama Yusuf lumayan bingung ini promosinya untuk gimana ya, kita mau nyanyi live di mana gitu, terus atau mungkin mau cover taruh di YouTube juga kayak gimana ya, terus katanya ya udah yang penting kegiatannya diselesain dulu, di fokusin dulu kegiatannya, itu nanti kita pikirin lagi gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Ain sendiri kan biasanya kamu kan kalau nyanyi tuh sendirian, bawain lagu ciptaan sendiri kan gampang banget tuh feelnya masuk, udah enak aja lah. Ini pertama kali berkolaborasi ya untuk lagu kamu sendiri ya, single ketiga ini berkolaborasi. Bedanya apa nih, Ainun? Jangan bilang bedanya ada temennya ya. Tolong ya, perbedaannya di mana ya Ainun? Gimana, lebih puas kolaborasi atau kayak lebih puas sendiri? Kayaknya nanti pengen collab lagi atau gimana nih?
1: Nah itu dia Kak Siska, sebetulnya untuk single pertama kolaborasi ini aku lumayan cukup puas ya. Karena di lagunya tuh jadi warnanya tuh jadi banyak gitu. Jadi ada warna suaraku, ada warna suaranya Yusuf, terus juga tim aku juga keren banget. Dia bisa memadukan suara kita berdua biar enak didengar, itu juga menurut aku keren gitu, dari yang aku biasa nyanyi sendiri sepi gitu kan, gak ada suara dua juga paling suara aku juga gitu kan. Okay. Jadi lumayan banyak warnanya, lumayan cukup puas juga. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan buat kolaborasi sama siapa lagi gitu, mungkin sama Kak Siska nanti kan.
0: Oh my god, jangan ragu-ragu ya.
1: Oh, jangan ragu-ragu, siap.
0: Oke. Jadi puas dan rencana nanti pengen collab lagi ya. Baik.
1: Pengennya sih gitu, pengennya ya. Semoga gitu, kita menemukan partner yang cocok ya.
0: Amin. Nah, ini yang terdekat mau manggung di mana nih, Kak Ainun? Kan lagi sibuk manggung-manggung, terdekat di mana? Masih di Jabodetabek.
1: Insya Allah kedepannya mungkin aku masih akan ikut manajemen di sini Kak Siska, untuk manggung-manggung mungkin 1-2 reguleran mulai ada lah di Bekasi ini. Gitu, mungkin itu masih off air manggung gitu sih, tapi untuk setiap harinya aku bernyanyi juga, cuma live streaming
0: ya. Oke, okay. Karena sekarang gitu, udah eranya beda ya, era digital. Betul. Media sosial gitu ya yang menguasai.
1: Betul sekali. Iya. Betul sekali,
0: industri musik dan juga semuanya ya. Oke.
1: Betul Kak Siska.
0: Oke, baik. Ainun, apa namanya, kalau dalam waktu dekat ini dikasih kesempatan buat kolaborasi, yang pertama terpikir di kepala Ainun pengen collab sama siapa nih, berandai-andai aja?
1: Aduh, kalau berandai-andai aku pengen collab sama ini sih, Juicy Luicy. Itu band favorit aku banget Kak Siska.
0: Ya, keren emang Juicy Luicy. Kayaknya semua lagunya bagus ya, entah kenapa ya.
1: Iya, kayak lagu-lagunya tuh R&B catching banget gitu di kuping aku gitu ya. Jadi kayak, waduh kalau ada kesempatannya boleh deh kita collab yuk gitu.
0: Mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya, diaminin tuh
1: amin,
0: sama
1: ya
0: semua
1: Allah,
0: teman
1: amin.
0: Juga ya. Oke, nanti amin. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak Ainun dan juga Kak Yusuf. Iya. Setelah yang satu ini kita bakal main games nanti. Wih, seru kan main games bareng-bareng bertiga. Nanti setelah yang satu ini teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat Weekend, teman Bro 2. Masih terus barengan aku Siska dan juga ada Kak Ainun dan juga Kak Yusuf.
1: Halo.
0: Hey, kita bakal main games nih ya, Kak Ainun, Kak Yusuf. Gamesnya namanya Si Paling. Jadi nanti kalian itu jawab bareng-bareng setelah hitungan ketiga ya. Contohnya nih aku nanya ke kalian, siapa di antara kalian berdua yang suka ngaret? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Nah itu berarti dapat poin 1 kalau kompak kayak gitu, oke? Jelas sekarang?
2: Oke.
0: Siap, baiklah. Kita mulai Si Paling. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian si paling baperan alias suka ngambek? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Kompak ya. Oke, dapat poin 1. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang hobi ngomel-ngomel alias emosian? 1, 2, 3.
2: Ainun.
0: Ainun kompak ya.
2: Iya, okay. Itu perempuan ya.
0: Oke, baiklah. Padahal perempuan selalu benar ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian berdua sih paling boros? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Gak kompak ya? Gak kompak ya? Kalian berdua ya, berarti gak dapat poin ya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat ya. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang paling suka belanja online alias hobi check out? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun. Kompak ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian sih paling hobi makan atau kulineran? 1, 2, 3.
2: Yusuf.
0: Oke, Yusuf dapat poin 1 lagi. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang keenam, siapa di antara kalian berdua si paling suka mendem? Apa-apa mendem, kalau marah diem. 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Nah, gak kompak. Udah, silang, udah. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Siapa di antara kalian yang mandinya paling lama? 1, 2, 3.
1: Ainun.
2: Waduh. Eh, enggak usah jawab, Kak. Aku enggak pernah lihat dia mandi.
0: Ah, tapi kan biasanya kadang kan ini apa namanya? Lagi mandi lama gitu. Iya kan? Nah, gitu kan biasanya ya. Oke, enggak kompak poinnya ini ya. Enggak dapet ya poin mandi ya. Udah, enggak kompak ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling hobi traveling? 1, 2, 3.
1: Yusuf.
0: Oke, Yusuf kompak, dapat poin 1 lagi. Oke, yeay. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling suka nyetir alias kemana-mana bawa kendaraan sendiri gitu? 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Oke, Ainun paling hobi bawa kendaraan sendiri, dapat 1 poin. Iya, pertanyaan yang terakhir ini, terakhir banget ya. Terakhir kita harus banget kompak. ya. Harus kompak di antara kalian ya. Siapa di antara kalian berdua yang paling banyak mantannya? Si paling banyak mantannya, 1, 2, 3.
1: Ainun.
0: Ini kompak gak? Ainun jawab apa?
2: Aku menyadari sih.
0: Oh ya, baiklah. Ainun ya. Dapat 1 poin ya. Ternyata kalian lebih banyak kompaknya dari mana enggaknya. Wih, congratulations. Pantesan ya kalian duet ya. Kita lihat nih poinnya ya. Iya,
2: chemistry.
0: Iya, chemistry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Tadi yang enggak tuh cuma 1 2 3. 7 ya kalian poinnya. Ye. Cuma 3 yang enggak kompak ya. Oke, jangan jangan bahagia dulu kalian ya. Aku bakal kepoin satu-satu ini ya. Oke, oke. Kenapa bener tadi dibilang sih paling baperan tuh Yusuf? Kenapa Ainun? Ini Ainun yang jawab ya, berarti harusnya ya, karena yang di 7 tadi Yusuf. Gimana gimana?
2: Karena dia ini apa? Enggak perfeksionis.
0: Oh gitu.
2: Jadi kalau misalnya ada yang enggak sesuai gitu ya sama kemauannya, dia akan ngambek.
0: Oh, ya ya ya, baik baik baik. Si paling perfeksionis harusnya kayak gitu ya pertanyaannya ya.
2: Betul.
0: Siapa di antara kalian berdua si paling perfeksionis gitu ya? Oke, okay. Tapi enggak apa-apa, udah dapat poin kok, bener kok ya. Oke, okay, tadi yang paling cerewet, suka ngomel-ngomel Ainun. Biasanya apa yang bikin Ainun tuh emosi gitu, suka ngomel-ngomel Kak Yusuf?
2: Kalau misalnya dia lagi ngeluarin sisi perfeksionisnya itu, kayak nggak apa-apa kok kayak gini tuh, nggak apa-apa. Kenapa sih harus kayak gini gitu?
0: Oh gitu. Apa benar Kak Yusuf? Coba kita lihat dari Kak Yusufnya ya. Karena yang tersangkanya di sini Kak Ainun, gimana gimana? Contohnya gimana Kak Yusuf?
1: Betul. Aku perfeksionis ya. Kalau kita mau jalan gitu, aku suka buat itinerary, rencana perjalanan gitu. Biar semuanya tersusun secara rapih dan oke gitu. Terus kalau ada satu misalnya yang miss gitu, kayak ih sayang banget kok miss gitu. Jadi agak sedikit mempengaruhi mood ya. Terus aku kan juga sukanya yang perfect gitu, kayak Ainun ini udah perfect banget gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi ya memang dua kepala itu berbeda ya isinya ya. Memang betul. Ya tulang berdua ya. Satunya udah kayak gini, maunya kayak gini udah gak apa-apa. Satunya gak bisa. Gak bisa Ainun.
2: Iya.
0: Gak bisa kayak gitu,
2: nah,
0: gitu
2: ya. Itu dia yang suka bikin aku ngomel, itu dia.
0: Oke oke oke oke. Terus tadi si paling suka belanja online tadi Ainun, biasanya paling sering kamu check out apa Ainun?
2: Wow, aku check out make up, dress, skincare itu pasti online ya.
0: Omo, udah cewek banget kayak gitu ya.
2: Iya, perempuan banget ini.
0: Oke oke, jadi itu paling sering ya. Baiklah.
2: Iya.
0: Oke, berikutnya tadi karena boros ini ya nggak di apa, agak kompak, jadi udah di skip, kita yang kompak-kompak aja ya. Tadi paling suka makan kulineran. Okay. Biasanya kulinerannya apa tuh Kak Yusuf? Paling sering
1: kita kulinerannya
0: nyari biasanya tempatnya atau makanannya? Biasanya
1: nyari tempatnya sih, kafe. Kita suka ngopi-ngopi, apalagi Ainun suka dessert ya. Jadi kita suka ngunjungin kafe-kafe viral gitu. Yang makanannya enak-enak, ngopi-ngopi, cantik. Kita berdua.
0: Iya, ini harusnya pertanyaannya diganti ya. Siapa di antara kalian sih paling hobi nongki gitu ya? Kafe. Ya.
2: Betul.
0: Iya, ternyata karena dua-duanya sama. Tapi kenapa tadi kompak jawabnya sama dua-duanya Yusuf, coba?
2: Karena dia yang suka nemu tempatnya, Kak. Kalau kalau aku tuh tipe yang satu tempat enak ya udah ke tempat itu terus. Kalau Yusuf tuh suka explore gitu.
0: Sama kayak lagi. Ternyata cewek gitu kan
2: dia. Iya kan? Iya, jadi kayak dia tuh suka yang
0: aja gitu.
2: Betul. Nah, dia tuh suka yang cobain ke sini, ayo ini katanya cheesecake-nya enak, atau cobain ke sini, ayo ini katanya ininya enak gitu.
0: Ya, itu balik lagi karena Kak Yusuf nih perfeksionis. Jadi kayak dia tuh pengen apa namanya, cobain di sini enak, coba di sana siapa tahu lebih enak lagi gitu, sampai itu ya. Ya, itulah ya. Baik, baik, baik. Selanjutnya tadi pertanyaannya yang mana ya? Ya, ini dia, saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri, mohon maaf ya. Oke. Oh, tadi ini si paling lama mandinya enggak silang. Berarti siapa yang suka hobi traveling tadi? Paling hobi traveling tadi Kak Yusuf ya?
1: Betul.
0: Ya enggak sih, biasanya traveling kemana Kak Yusuf?
1: Kalau aku sih biasanya naik gunung ya, naik gunung gitu bareng sama teman-teman. Nah, nanti nextnya rencana aku sih pengen ngajak Ainun naik gunung ya. Kita coba dia staminanya.
0: Waduh, kayaknya agak ini sih persiapan mentalnya yang kudu kuat Kak Yusuf ya. Soalnya aku agak ragu-ragu kalau ngelihat Ainun kayaknya baru 1 kilometer pertama dia udah ngeluh-ngeluh kayaknya. Udah istirahat dulu katanya gitu kayaknya Dede.
2: Itu betul.
1: Kita harus latih olahraga dia ya biar semangat.
0: Perkara olahraga gampang Kak Yusuf, masalahnya kan kalau naik gunung dia naik mulu. Naiknya itu yang bikin capek ta, ya kan?
2: Betul.
0: Nah, Kak Yusuf
2: dia harus tanggung jawab gendong aku.
0: Yang paling tinggi itu yang pernah didaki Kak Yusuf yang kayaknya paling banyak tantangannya, boleh dong di-share ke teman Pro 2. Waktu naik gunung kemana tuh?
1: Aku gunung yang paling menurutku agak susah itu Sumbing ya, Gunung Sumbing itu lumayan sih treknya sih. Terus kalau aku juga pernah naik Lawu itu treknya panjang, kalau Sumbing itu agak curam naiknya. Terus kena hujan juga pas itu, jadi lumayan effort sih naiknya. Nanti aku kalau misalnya ngajak Ainun paling ke perahu kali ya, gunung-gunung perbukitan pendek gitu mungkin ngajak Ainun di situ. Jangan yang susah-susah.
0: Jangan, buat yang buat pemula aja ya.
1: Betul.
0: Yang kira-kira kalau udah capek turunnya tuh gampang gitu, enggak effort banget gitu ya. Oke, oke. Terus tadi yang ini apa namanya hobi nyetir ya. Oke, Kak Ainun, kenapa Kak Ainun lebih suka yang bawa kendaraan kemana-mana bawa sendiri? Bukannya lebih enak disetirin ya? Atau lebih enak misalkan kayak naik Transum atau ojek online gitu Kak Ainun?
2: Aku tuh seneng banget road trip Kak Siska. Kalau Yusuf kan seneng travelingnya, kalau aku suka road tripnya. Nah, terakhir tuh waktu itu aku sama almarhum papaku tuh road trip dari Purwokerto ke Bali. Itu kita naik mobil gantian nyetirnya Kak.
0: Ya ampun, effort banget itu ya.
2: Itu seru banget.
0: Sampai masuk kapal gitu. Ya mobilnya ya.
2: Betul, kita masukin ke kapal, nyebrang sejam gitu kan. Itu asik banget. Dan jadi suka banget kemana-mana road trip tuh. Jadi kayak Purwokerto Jogja, Purwokerto Bekasi, Purwokerto Semarang, Purwokerto kemana-mana gitu. Lebih enak road trip naik mobil, kita nyetir sendiri aja gitu.
0: Jadi penasaran nih Kak Ainun, kalau misalkan kemana-mana panduannya Google Maps atau kayak udah tahu aja rutenya gitu, nanya-nanya gitu ke teman-teman gitu.
2: Alhamdulillah aku bisa baca maps ya Kak Siska.
0: Ini kamu ngomong kayak ini berasa kayak menyindir aku ya, karena aku yang paling gak bisa baca map ya. Nggak, bercanda.
2: Iya jadi aku kalau kemana-mana pasti panduannya Google Maps. Dan alhamdulillahnya aku bisa baca maps. Jadi kayak oh ini ngelewatin ini, tapi ini ngelewatin sungai, ini pasti jembatan nih gitu. Terus atau enggak lewat sini, aduh ini hutan-hutan nih kayaknya serem deh kalau lewat situ, ada jalan lain gak ya gitu-gitu.
0: Oke. Kak Ainun pernah gak sih punya apa pengalaman gitu disesatin sama Google Maps? Soalnya aku pernah, seriusan pernah. Nah itu pernah gak punya pengalaman kayak gitu?
2: Aku waktu itu sebenarnya bukan disesatin ya, cuma itu jalan alternatif karena waktu itu lagi mudik lebaran tahun lalu. Mudik lebaran tahun lalu aku pulang dari aku pulang itu dari Bandung ke Purwokerto tapi enggak lewat tol. Aku lewat jalanan Garut gitu-gitu yang tanjakan cinta Garut itu. Karena itu macet banget Kak dan macetnya itu posisi tanjakan turunan gitu kan. Aduh, terus akhirnya aku dikasih jalan alternatif sama Google Maps. Tapi itu lewat perkampungan yang jalanannya itu cuma muat buat satu mobil aja.
0: Oh my god. Tapi enggak apa-apa.
2: Nah, itu di situ
0: perkampungan. Enggak,
2: tapi di situ PR banget. Iya, tapi itu di situ PR banget Kak Siska kalau misalnya ketemu sama mobil lain dari lawan arah, itu kita harus yang mepet-mepet banget. Karena jalanannya emang bener-bener cuma muat buat satu mobil aja. Jadi kita harus pintar mepet-mepet gitu ya, supaya bisa lewat dan jalan.
0: Kalau aku dulu pernah soalnya itu bener-bener lewat kayak hutan kayak gitu. Coba Kak Ainun, hutan di Jawa Timur yang kita gak tahu jalannya sama sekali. Cuman bisa berdoa malam-malam kondisi hujan ya.
2: Waduh,
0: hujannya hujan lebat.
2: Gak ada sinyal lagi ya.
0: Ya itu pas waktu berangkat waktu itu mau ke Malang ya. Aduh bener-bener tuh jalanannya kayak gitu. Dan ketika kita pulangnya, pulangnya kan itu masih terang ya. Kita tahu dong kalau ternyata kanan kiri jalan itu adalah apa? Makam, saudara-saudara.
2: Ya. Waduh, itu udah merinding sebadan-badan.
0: Kita malam-malam kan gak kelihatan ya. Begitu kita lihat pulangnya kan sama tuh jalannya itu lagi. Ya tetap sih mengandalkan Google Maps, tapi ya memang sampai. Tapi kok jalannya kayak gitu ya, ngeri banget itu loh. Beneran deh. Itulah pengalamannya ya. Tapi emang seru sih ya. Oke, obrolnya seru banget nih teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf seputar project mereka terdekat tuh mau ngapain aja. Terus kita bakal challenge mereka untuk nyanyi langsung lagu Menjadi Kita. Setelah yang satu ini ya, tetap di Music Live Chat teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: Music Live Chat Teman Pro 2 masih dari Pro 2 FM RRI Purwokerto dan juga masih didengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita udah sampai di sesi terakhir obrolan barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Kita penasaran banget, pengen nanya ke Kak Ainun dan juga Kak Yusuf, ini terdekat nih, kalian mau perform di mana? Terus apakah bakal ada single terbaru baru setelah menjadi kita ini, Kak Ainun, coba.
1: Kalau untuk terdekat, kita ada rencana buat live perform di wedding teman kita ya.
0: Oh, baiklah.
1: Karena memang sasaran lagu ini aku berharapnya sih ya Kak ya. Aku berharapnya bisa dipakai teman-teman kalau misalnya kayak invitation wedding atau mungkin bisa kita datengin weddingnya satu-satu ya buat kita nyanyi di sana. Karena emang ini lagunya, aduh, benar-benar emang yang romantis sweet, pas lah pokoknya buat teman-teman yang emang mau wedding gitu.
0: Oke, single terbaru terdekat adakah yang mau
1: terbaru rilis? Terbaru terdekat kita belum kepikiran ya Kak ya. Soalnya draft-draft laguku itu emang bukan buat duet semua Kak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti aku bisa bikin lagi untuk duet dan untuk featuring, mungkin nanti kita akan bikin lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, aku pengen nanya ke Kak Ainun. Kak Ainun kan selain nyanyi juga bisa bikin lagu nih Kak Ainun. Sebenarnya buat Kak Ainun sendiri, arti sebuah lagu tuh apa sih Kak?
1: Wah, kalau lagu buat aku sih sebenarnya lebih ke jiwa aku ya, karena mungkin beberapa orang tidak bisa aku ceritakan kisahku ya, jadi mending aku menceritakan lewat laguku aja gitu.
0: Jadi sebenarnya kayak sebuah diary gitu ya, lagu. Betul. Dari Kak Ainun itu ya. Baik. Nah, untuk Kak Yusuf sendiri, apa sih Kak Yusuf yang paling memotivasi sampai akhirnya bukan dari seorang penyanyi, akhirnya mau nih diajak buat nyanyi sama Kak Ainun?
2: Yang paling memotivasi sih Ainunnya sendiri ya sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa ngeyakinin aku, kamu okay suaranya, ayo coba nyanyi terus. Karena aku juga suka nyoba hal baru, kayak menarik deh coba, mumpung ada kesempatannya, ada partnernya juga, jadi ya udah kita mulai aja dulu coba gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Yang ini apa tanggapannya gimana tuh Kak Yusuf dari teman-teman? Kalau Ainun kan udah tahu ya semua teman-temannya kalau dia adalah penyanyi gitu kan ya, penulis lagu juga. Kak Yusuf sendiri loh, tiba-tiba gitu ikutan nyanyi, gimana nih tanggapannya dari teman-teman atau dari orang-orang terdekat nih Kak Yusuf?
2: Tanggapannya sih kaget ya pas tiba-tiba rilis lagu gitu, kayak loh kok banting setirnya terlalu ngebanting nih gitu. Terus teman-teman juga pada kayak oke juga buat lagi gitu. Terus jadi terima kasih, karena itu lebih dibantu Ainun, jadi bagus ya. Kalau aku sendiri juga nggak yakin sebenarnya.
0: Oke, jadi yang penting tanggapannya positif ya dari mereka ya, tidak positif ada hujatan banget, ya Kak Yusuf ya. Gak ada hujatan ya, jadi semuanya wah ternyata gak nyangka bisa nyanyi gitu kan ya, pasti ya. Oke, baiklah. Nah, ini teman Pro 2 yang ada di rumah, ini kan yang lagi dengerin gitu ya, dimanapun berada gitu, penasaran banget nih ya, pengen denger kalian berdua nyanyi live. Gimana Kak Ainun, Kak Yusuf, mau gak nih nyanyi live buat teman Pro 2 nih?
1: Boleh kita bakalanya. Sepenggal refnya aja boleh kali ya.
0: Boleh. Oke, silakan Kak Yusuf dan juga Kak Ainun.
1: Oke, boleh yuk. 3, 2,

0: Itu dia menjadi kita teman pro 2 dari Ainun Besari dan juga Yusuf Antoni. Kamu bisa dengerin lagu ini di mana aja, Kak Ainun?
1: Kalian bisa dengar, teman-teman pro 2 RRI bisa dengerin lagu aku di YouTube Music aku, ada Ainun Besari, di Spotify Music juga ada. Bisa kalian pakai juga untuk Instagram Music, WhatsApp Music juga bisa kalian pakai, dan di semua platform digital kesayangan kamu.
0: Oke, baiklah, pokoknya di request juga di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, di acara musik indie pastinya ya. Thank you banget.
1: Ya, jangan lupa ya guys.
0: Ya, pokoknya thank you banget ya buat Kak Ainun dan juga Kak Yusuf udah ngeluangin waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Pro 2 di malam minggu ini. Padahal biasanya malam minggu kalian ini ya udah lagi perform di mana, yang satu nemenin performnya gitu ya.
1: Tahu aja nih kasih sekali.
0: Iya, jadi malam ini demi teman Pro 2 semuanya ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, tapi sukses terus. Mudah-mudahan buat Kak Ainun semoga karyanya selalu disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada.
1: Amin.
0: Semakin
1: amin.
0: Apa namanya bersinar gitu ya, dan ditunggu karya-karya selanjutnya Kak Ainun.
1: Amin. Terima kasih Kak Siska, terima kasih teman-teman RRI Pro 2.
0: Oke, pokoknya thank you banget buat kalian berdua. Sukses-sukses pokoknya ya buat kalian.
1: Amin.
0: Ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto barengan sama Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Jangan lupa di request lagunya menjadi kita di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya juga thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat yang ada di Purwokerto di 99 FM ataupun juga di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing ya, dan juga thank you buat kamu yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Aku Siska pamit, semudah-mudahan weekendnya menyenangkan, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sayurnya asin, pinang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
3: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
4: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
2: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
4: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits dari Wijaya teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Menemani kita kali ini di hampir jam setengah 9 malam. Persiapan selanjutnya, aku temani kamu teman Pro 2 dengan satu obrolan menarik bersama partner siaranku. Sesaat lagi ada Mas Tri Pitara, dan malam hari ini kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 membahas tentang yang namanya pengembangan diri. Nah, spesifik hati-hati terserang racun pengembangan diri. Wih, mungkin tanda tanya nih, maksudnya apa nih? Sama-sama aku akan cari tahu teman Pro 2 ya. Jangan khawatir. Makanya kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya curhatan, atau mungkin kamu punya sharing, malam hari ini kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. WhatsAppnya masih sama, nomornya masih sama, 0811-251-1025. Menyapa, hey kamu yang udah request lagu ini, yuk kita mainkan. Next.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: Jogja teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lanjut teman Pro 2, lanjut. Malam hari ini, malam mingguan, gak kemana-mana atau malam mingguan kamu lagi dengerin Pro 2 FM Jogja. Makasih ya buat kamu yang tadi udah bantuin aku request lagu teman Pro 2. Ada beberapa pertanyaan mungkin dalam benak kamu teman Pro 2. Aku tadi menginformasikan bahwa tema kita malam hari ini di Curhat Bareng Mas Tripitara adalah hati-hati racun pengembangan diri. Wih, bisa kebayang teman Pro 2 ya. Self improvement ternyata beracun teman Pro 2. Biar kita clearkan teman Pro 2 gimana kelanjutannya, ada Mas Tripitara yang akan menjelaskan lebih jauh. Kita sapa partner siaranku malam hari ini. Selamat malam Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi, selamat malam.
0: Hai
1: teman Pro 2.
0: Terima kasih Mas Tripitara sudah kembali berkenan diganggu nih malam mingguan ya Mas Tripitara ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, mudah-mudahan sehat ya selalu di sana. Mas Tri, malam hari ini ya. Tema kita ini cukup complicated ya Mas Tripitara ya. Hati-hati racun pengembangan diri. Di saat orang lagi fokus untuk self improvement, ternyata kita harus hati-hati dengan racun pengembangan diri ya. Walaupun tanda kutip nih Mas Tripitara. Sebenarnya headline-nya apa nih Mas Tri?
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Abi. Ini memang banyak orang yang tidak tahu dan belum banyak yang disadari oleh orang. Padahal ini sudah dilakukan berbagai macam riset, penelitian-penelitian yang luar biasa ya. Dalam hal ini secara empirik, secara ilmiah, itu menunjukkan justru ada satu persoalan di sini ketika kita ingin berbenah diri, ingin mengembangkan kita menjadi lebih baik. Karena ketika kita mengembangkan diri itu ada hal-hal yang kadang bagian kita yang harus kita utamakan terlewat. Dan itu yang justru terjadi. Nah akhirnya muncul yang namanya racun. Nah racun-racun ini justru membuat kita jadi exhausted. Kita menjadi orang yang justru mengalami hedonic treadmill, ya, yang akhirnya kita menjadi sepertinya sudah berbenah, sudah banyak ilmu yang kita cari, kita training kemana kita ikuti, ada seminar kita ikuti, kalau ada orang ada kajian pengajian di mana kita selalu cari, tapi apa yang dia lakukan selama ini nggak mengubah terhadap dirinya, yang akhirnya sama aja, ya, artinya justru menimbulkan suatu tadi yang saya sebutkan hati-hati terserang racun pengembangan diri. Itu Mas Abi.
0: Baik itu Mas Tripitara, di saat kita mencoba untuk lebih waspada tentang racun pengembangan diri dan seperti hal yang tadi sudah Mas Tri sampaikan Mas Tripitara, gimana biar kita tersadar Mas Tripitara antara komponen kita memang harus betul-betul bersemangat untuk self improvement, tapi ternyata kita juga harus aware dengan racun pengembangan diri ini Mas Tri.
1: Iya, karena ternyata Mas Abi, ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik, artinya menjadi versi yang terbaik dari kita, itu ada suatu persoalan yang salah mindset kita, dan yang terjadi justru self acceptance itu harus lebih awal dibandingkan self improvement. Jadi self acceptance, penerimaan terhadap diri itu yang harus lebih dimulai awal, menjadi basic. Maka ketika itu sudah, baru orang masuk ke self improvement. Dan posisinya begini Mas Abi, teman berdua, yang namanya orang itu bisa kena racun yang dinamakan defisiensi mindset. Ya, ini racun pertama ini. Ini racun yang paling membunuh kita menjadi orang yang bermasalah sepanjang hidup. Ya, karena ini defisiensi yang terjadi pada mindset kita. Jadi kita ini mencari ilmu, istilahnya penuntut ilmu kemana-mana. Tapi dia hanya menuntut ilmu, yang akibatnya dia merasa kurang terus ilmu yang ada. Tapi kenapa kok kurang? Karena dia tidak ada implementasi di dalam dirinya. Sehingga ilmunya tidak mengubah terhadap dirinya. Nah ini kan masalah. Ini racun. Maka ada orang yang menjadi apa namanya istilahnya, katakanlah dia sudah banyak referensi, ibaratnya kalau dibuat checklist dia sudah tahu ini sudah semuanya, cenang-cenangnya sudah.
0: Iya.
1: Tapi apa yang dia dapatkan tak mengubah dirinya, ya. Termasuk nanti yang kedua, yaitu racun yang disebut dengan spiritualism narcissism.
0: Ya. Gimana tuh, Mas Ri?
1: Jadi orang yang dalam bentuk spiritual, ya, dalam konteks itu dia justru mengalami narsistik. Orang yang posisinya tadi yang saya sebutkan, kalau dalam dunia agama, ya, orang mencari kajian-kajian dengan ikut kemana-mana, rajin ya, banyak yang dia lakukan untuk itu, yaitu yang terjadi di dalam dirinya selalu tetap gelisah dan memandang orang lain yang tidak seperti dia, dia pandang rendah. Dia merasa lebih suci, dia merasa orang yang lebih baik, dia orang yang sudah semakin makomnya tinggi, melihat orang lain rendah. Nah, ini kan bahaya. Ini racun. Racun narsistiknya pada diri orang ini jadi narsisme yang ada pada spiritual. Nah, ini menyebabkan kondisi dia hatinya tetap menjadi orang yang gelisah. Jadi orang yang sombong. Jadi orang yang memandang segala sesuatunya dia yang akhirnya menjadi arogan akhirnya. Nah, yang ketiga itu racun yang juga kita tidak paham bahwa pemahaman kita tentang kesibukan, tentang apa yang harus dilakukan itu banyak. Akhirnya apa? Kita terkena quantity trap. Baik. Jadi jebakan quantity trap. Bagaimana itu? Kita ingin mengubah diri kita dengan banyak target-target yang harus kita bisa kerjakan. Yaitu ini. Dalam sehari, dalam pagi ini saya harus bisa menyelesaikan A, B, C, D, sampai jam 7 harus sudah selesai. Dan itu menjadi suatu harian. Sepertinya itu sesuatu yang baik. Tapi itu ternyata tidak berdampak pada dirinya. Saking akhirnya dia melakukan banyak hal tadi, tak ada satupun yang bisa bermakna pada dirinya. Nah, ini racun pengembangan diri. Begitu, Mas Abi.
0: Baik, Mas Ri. Jadi keinget nih tiba-tiba Mas Ri Bitara ya. Di saat kita ngobrolin ini nih, aku jadi keinget, Mas Ri. Di saat kita mengembangkan diri, di saat kita ingin mencapai sesuatu dan juga memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan atas diri kita nih, Mas Ri Bitara, dengan banyak usaha lain nih, Mas Ri Bitara. Tiba-tiba muncul quote atau juga kata-kata hari ini atau motivasi dan apapun namanya itu terkait dengan kalau pengen sukses itu harus disiplin. Nah, tapi ternyata di sisi lain, Mas Tri Pitara, mungkin banyak yang mengalami juga ya, bahwa ada orang yang sudah sangat disiplin itu ternyata belum mendapatkan apa yang mereka impikan. Di saat yang sama ada orang yang merasa bahwasanya disiplin itu adalah dimana kita bisa melakukan suatu hal yang ingin kita capai. Tapi bedakan antara disiplin yang benar-benar seporsinya sama disiplin yang cenderung ke arah toksik atau berlebihan. Nah, ini gimana, Mas?
1: Betul. Iya, bagus ini. Kasus-kasus macam ini banyak, Mas Abi. Dalam artian gini, orang memandang disiplin itu bagus. Ya, tidak ada yang memandang jelek. Tetapi ingat, ketika kita salah menempatkan posisi disiplin pada berbagai hal yang di situ kita menjadi orang yang akhirnya salah menjalankan kedisiplinan. Akibatnya kita menjadi orang yang kaku. Akibatnya kita tidak berjalannya suatu proses yang harus kita lakukan itu sendiri. Sebetulnya disiplin yang baik adalah pada posisi menempatkan kedisiplinan itu ada sebuah konsekuensi-konsekuensi yang memang harus dengan kedisiplinan. Ketika itu tidak akan berjalan. Tapi ada hal yang tidak digunakan dengan model kedisiplinan seperti itu. Jadi disiplin itu sebetulnya kan seperti kita bicara tentang keadilan, Mas Abi. Adil itu bukan sama dengan, tetapi adil itu adalah on the track pada porsinya. On the track pada tempatnya. Seharusnya, menempatkan sesuatu itu. Nah, itu yang akhirnya disalahartikan adil itu sama dengan. Nah, sama ini, disiplin itu adalah sesuatu yang sifatnya kemudian kaku akibatnya. Padahal disiplin itu ada kategori-kategori yang agar sistem itu berjalan dengan sebagaimana mestinya, yang itu harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Ketika tidak, ini membunuh diri orang yang disiplin tadi akhirnya. Iya. Padahal hidup ini bukan mekanistik seperti mesin, tetapi banyak kelenturan-kelenturan yang justru itu untuk bisa berjalan. Begitu Mas Ampi.
0: Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya kedisiplinan yang toksik itu tanda-tandanya udah terasa kaku ya Mas Ribitara ya?
1: Betul. Oke. Orang yang akhirnya susah untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, dan bahkan ketika dia harus berurusan dengan bisnis, bisnis itu tidak bisa menggunakan sebuah kekakuan.
0: Iya sih.
1: Dan itu harus konsistensi yang ada. Jadi kedisiplinan itu ditempatkan pada konsistensi, tetapi bukan untuk sesuatu yang rigid menjadi kaku tadi.
0: Baik.
1: Begitu.
0: Seru banget ya. Malam hari ini mudah-mudahan gak kita ngobrol berdua aja ya Mas Ribitara ya. Yang lagi dengan kita juga harapannya bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja untuk bertanya, voice chat boleh, chat juga boleh. Tema kita malam hari ini spesifik teman Pro 2 tentang waspada racun pengembangan diri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ripitara di awal ya, teman Pro 2 ya, untuk maksud dan headline-nya. Dan yang pasti buat kamu yang pengen curhat juga dengan problem kamu, tentang masalah kamu, boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Mas Tri, kita break satu lagu ya Mas Ripitara ya, untuk kita lanjutkan di sesi selanjutnya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2, yang sederhana lebih nikmat rasanya, teman Pro 2 ya. Kali ini mencoba untuk menemani kamu lagi dengan tema kita bersama Mas Tripitara, yaitu adalah hati-hati terserang racun pengembangan diri. Sesi ini kita membaca beberapa pertanyaan yang udah bergabung di 0811-251-1025. Sambil kita sapa kembali, di sesi kali ini ada Mas Tripitara di sana. Mas Tri, masih di sana ya Mas Tri?
1: Yap, Mas Abdi.
0: Oke. Mas Tri, ada beberapa pertanyaan yang udah kita terima nih Mas Tripitara. Siap untuk kita jawab ya, dan juga kita bahas Mas Tripitara tentang tema kita malam hari ini. Ada pertanyaannya Mas Tripitara kali ini yang sudah bergabung di 0811-251-1025 tentang Mas Tripitara. Nah, ini dari Agus Mas Tripitara. Agus di Jakal nih.
1: Ya.
0: Ada yang mengatakan bahwa kalau kita gagal berarti kita belum cukup usahanya. Itu gimana Mas Tripitara? Padahal kita sudah berusaha mati-matian. Itu gimana Mas Tri?
1: Iya, baik. Bagus pertanyaannya Mas Agus. Orang gagal itu variabel untuk bisa timbulnya sebuah kegagalan itu banyak. Artinya bukan karena ilmunya enggak cukup ya. Jadi ilmu cukup pun digagal ya. Contoh, sebagai contoh yang ada di dalam sebuah aktivitas bisnis saja. Orang punya ilmu bisnis ya, artinya dia seorang sarjana ekonomi, ngajarnya juga tentang persoalan yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Coba praktekkan dia bisnis langsung di apa usaha yang dia lakukan. Pertanyaannya, ketika dia gagal, apakah dia ilmunya kurang? Kan gitu. Jadi seorang praktisi bisnis itu berbeda dengan ilmuwan bisnis ya. Maka sebuah pertanyaan tadi bahwa orang yang namanya gagal itu bukan berarti ilmunya kurang, tapi bisa juga karena kelebihan ilmu ya. Jadi orang kelebihan ilmu itu bisa menjadikan orang gagal. Contohnya tadi ya, ketika orang ilmunya terlalu banyak, maka pertimbangan-pertimbangan yang ada pada diri seseorang tadi untuk mengeksekusi sebuah tindakan itu menjadi semakin rumit, semakin hati-hati. Padahal bisnis bukan seperti itu. Menjadi pemimpin ilmunya banyak sekali, tetapi ketika dia harus dihadapkan sebuah tindakan yang tidak harus menggunakan banyak ilmunya banyak sekali, tapi dia mana yang dia akan pilih untuk mengeksekusi pilihan itu? Bisa jadi gagal. Kenapa? Tadi akhirnya banyak pertimbangan-pertimbangan, menjadi peragu, menjadi orang yang tidak bisa punya prinsip di dalam sebuah tindakannya. Begitu Mas Agus.
0: Baik. Ada lagi pertanyaan dari Kak Tri di Pelayan. Kali ini bergabung bersama kita Mas Tri di WhatsApp yang sama. Selamat malam Mas Tri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Tri.
0: Mas Tri, aku kan setiap hari di rumah, kerja di rumah, gitu-gitu aja. Hiburan juga cuman ya standby dengerin Pro 2 paling enggak. Tapi ternyata walaupun cuman dengerin lagu, ternyata butuh skill juga ya. Apalagi lagu bahasa Inggris. Otak jadi kerja keras karena mendengarkan lirik yang tentunya beda dengan tulisan, kemudian mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian menemukan makna lagu itu. Dan itu terjadi dalam satu waktu. Ketika mendengar, apakah itu termasuk ketika kita mendengar sesuatu, apakah itu termasuk kita bisa menyimak dan juga mengembangkan diri kita, atau sekedar itu menghibur diri untuk menghabiskan waktu ya Mas Tri? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Tri. Sebuah istilah, mendengarkan beda dengan mendengar.
0: Nah,
1: sebuah mendengar, mendengarkan, itu dua hal yang berbedanya apa? Orang mendengar ketika telinganya normal, kemampuan otak untuk bisa mendapatkan informasi normal, maka dia pasti bisa mendengar. Tetapi orang yang mendengar belum tahu apakah dia yang dia dengar itu, dia tahu apa yang dia dengarkan, paham terhadap apa yang dia dengarkan. Nah, sehingga orang mendengarkan itu butuh ilmu, betul. Makanya begini, orang untuk belajar atau orang untuk bekerja itu tidak penting dimensi ruangnya, di mana. Artinya, dimanapun kita berada, orang bisa bekerja saat ini. Dan orang dimanapun berada, bisa belajar. Tapi, orang yang dalam berbagai aktivitas, belum tentu yang dia lakukan dalam aktivitas itu adalah suatu aktivitas kerja. Nah, maka orang yang sibuk semakin sibuk bukan berarti dia produktif. Ya, produktivitas itu bukan ditentukan oleh sibuknya, banyaknya aktivitas yang dikerjakan. Maka tadi penyakit yang toksik pada kita salah satunya adalah quantity trap. Itu jebakan kita banyak melakukan aktivitas tetapi kita tidak punya aktivitas yang punya makna untuk kita.
0: Yeah.
1: Nah, di situ Mbak Kak Tri ya,
0: Kak Tri,
1: bahwa apa yang kita lakukan dalam aktivitas apapun yang kita kerjakan, termasuk mendengarkan, itu harus menggunakan pemaknaan.
0: Okay.
1: Dengan sebuah hal yang kita all out masuk ke situ, butuh mindfulness.
0: Okay.
1: Sehingga itu semua akan mengubah ke kita, termasuk tadi mendengarkan itu bisa menjadi ilmu, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi mengubah hidup kita. Ketika mendengarkan dengan pemaknaan. Begitu Kak Tri.
0: Oke, baik. Itu dia Mbak Tri Pitara ya. Mas Tri Pitara,
1: ya.
0: Apa yang ingin disampaikan Mas Tri Pitara? Biar melengkapi kebersamaan kita tentang tema kita malam hari ini di penghujung hampir jam 9 nih Mas Tri Pitara.
1: Iya, terima kasih Mas Abi,
0: ya.
1: Teman berdua. Jadi karena apa yang disampaikan oleh seorang psikolog Amerika itu mengatakan begini ya. Beliau adalah David Campbell dan juga Philip Brickman. Beliau itu menyampaikan bahwa ketika dia meneliti tiga orang yang berbeda kondisinya, dalam keadaan dia kecelakaan kemudian lumpuh, kemudian dalam kondisi orang yang mendapatkan undian berhadiah yang cukup banyak uangnya.
0: Iya.
1: Dan ada orang yang biasa saja nggak mendapatkan sesuatu yang menyedihkan maupun memberikan dia. Ternyata berbagai macam orang ini punya titik dalam hal kondisi orang yang lumpuh pun tidak semenderita dibandingkan orang yang posisinya adalah dapat hadiah tadi. Begitu juga orang yang mendapatkan hadiah, kegembiraan itu tidak lebih gembira dibandingkan ketika dia itu kondisi orang yang lumpuh. Jadi artinya orang yang bergembira mendapatkan sesuatu yang banyak itu pun belum tentu lebih gembira gitu.
0: Iya.
1: Nah, akhirnya ternyata manusia itu dalam kondisi seperti itu butuh adanya suatu kondisi yang beragam aneka ragam tadi, karena otak manusia itu sesungguhnya fleksibel. Ya, otak manusia itu mudah beradaptasi. Sehingga ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan sesuatu capaian, ketika capaian itu kita rasa kurang, maka itu akan menghilangkan eksistensi itu. Itulah kenapa orang ingin mengembangkan diri. Orientasinya bukan pada kurangnya apa yang kita peroleh, tetapi apa yang kita dapatkan itu apakah sudah bisa kita ambil maknanya di dalam sebuah pengambilan itu untuk kita lakukan implementasi, untuk kita amalkan. Nah, di situ yang akhirnya nanti sebuah capaian ini ada maknanya, ada arti yang bermanfaat bagi dirinya maupun di lingkungan di luar dirinya. Termasuk tadi ketika kita mendapatkan segala hal yang kita sudah kerja keras, maka apa yang kita dapatkan dalam kerja keras tadi coba nikmati, jangan ditumpuk. Ya, karena kalau ditumpuk itu menjadi tidak bermakna lagi bagi kita. Akhirnya kita menjadi merasa punya, padahal punyanya ini tidak dibagikan. Makanya khairun nas anfa'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Nah, disinilah pengembangan diri yang paling baik adalah ketika kita mampu self transcendence. Ini kata seorang yang dinamakan Abraham Maslow. Jadi kalau orang itu untuk bisa mencapai sesuatu kualitas, itu bukan bertujuan untuk aku menjadi orang yang hebat, tetapi apakah aku ini memiliki tujuan yang mulia terhadap apa yang saya kerjakan ini. Inilah yang namanya puncak tertinggi kebutuhan hakiki manusia. Begitu Mas Abi, sehingga kita memiliki sebuah purpose Nobel Purpose ini menjadi sesuatu yang penting untuk pengembangan diri agar tidak menjadi racun.
0: Baik.
1: Begitu Mas Abi, teman berdua.
0: Baik, terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini. Luar biasa, kita sudah mendapatkan motivasi dan juga self improvement tersendiri Mas Ripitara, walaupun enggak beracun ya malam hari ini Mas Ripitara.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali lagi Mas Ri, salam hangat untuk keluarga di sana Mas Ri. Yeah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman berdua sudah bersama kita malam hari ini Dr. Ripitara. Dan malam hari ini juga sudah bersama kita beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah dijawab di 0811-251-1025. Selanjutnya jaga malam, jangan galau malam-malam, kita akan lanjutkan. Masih bersama saya Suryo Abi Maruf sampai dengan jam 12 malam nanti, tentunya bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Malam buat kamu yang udah bantuin aku nyusun playlist lagu malam hari ini, teman bro dua.
1: Ada notif WA ya. Aku juga enggak tahu kenapa. Tapi nanti aku akan confirm ya ke bagian teknik ya. Kita nikmatin aja malam hari ini dengan lagu-lagu yang kamu pilih, teman pro 2. Kamu masih punya kesempatan untuk bantuin aku nyusun playlist, teman pro 2, tapi lagunya lagu yang medium slow. Lagu yang sesuai dengan sebagian besar orang-orang di luar sana yang lagi butuh teman untuk merilis semuanya malam hari ini, termasuk hal-hal yang sudah terjadi di hari Sabtu ya. Malam Minggu ini ya. Oh iya, malam mingguan. Malam minggu depan sana pasti masih ramai ya, meskini ya. Jalan Avandi masih ramai. Artinya kamu sebagian ada yang masih dengerin kita dari radio mobil kamu, teman pro 2. Atau mungkin dari manapun kamu berada, melalui streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang request lagunya Hindia, kita kesana. Sudah kita siapin setelah satu hits yang berikut ini. Ada lagu kolaborasi dari Gloria Jessica. Ini lagu kolaborasi terbaru ya di tahun 2026 ini, teman berdua, bersama Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Selanjutnya

0: Kamu makan apa, Mai?
1: Oh, ini pai susu Bali. Kamu mau?
0: Ih, mau lah. Bagi satu ya, sampahnya aku buangin sini deh.
1: Jangan. Stop buang sampah plastik di sungai. Kamu mau kena banjir lagi?
0: Ah, udah gak apa-apa. Lagian sampah kecil doang.
1: Justru itu, banjir kemarin kan gara-gara tumpukan sampah plastik tuh. Hujan, terus banjir deh.
0: Iya deh, maaf ya. Jadi aku buang ke tempatnya deh.
1: Nah, gitu dong, bagus.
2: Mulai cintai lingkunganmu dan alam sekitar dari sekarang. Buang sampah pada tempatnya ya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits teman Pro 2 dari Anji, selamat datang di realita. Selamat datang di Pro 2 FM Jogja. Selamat datang di kota Yogyakarta. Buat kamu teman Pro 2 yang memang lagi menghabiskan liburan kamu di Yogyakarta istimewa ini, dan kamu adalah satu dari ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang memadati kota ini di tempat-tempat wisata teman Pro 2 yang memang terasa lebih ramai daripada biasanya. Liburan panjang ya kali ini ya, di long weekend teman Pro 2, semoga menjadi makna tersendiri buat kamu yang akhirnya bisa kesampaian ke Yogyakarta dan kamu sesuai dengan ekspektasi apa yang kamu rasakan selama beberapa hari di Jogja. Malam hari ini saya terdengar lagu-lagu enak terus menemani kamu dengan suasana Yogyakarta malam hari, karena di sini kamu dengerin Pro 2 FM Jogja malam ini.

0: tapi bukan ember, bro.
1: Shhh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
0: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
2: Nungguin ya!
3: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Malam buat kamu yang katanya lagi nungguin lagu ini. Eits, jangan direkam. Asal jangan disebar luasin ya teman berdua ya. Buat kamu juga yang lagi menikmati malam hari ini dengan berbagai cara di sana, aku akan mainkan lagu yang kamu pengen dengerin malam hari ini di platform yang berbeda. Biasanya kamu mulai akrab dengan dunia digital teman berdua dengan beberapa aplikasi di gadget kamu yang sebenarnya juga memudahkan kamu untuk bisa mengakses lagu-lagu favorit kamu ya. Tapi malam hari entah kenapa kamu lagi dengerin Radio Prodo FM Jogja dari radio yang mungkin sudah lama gak kamu nyalain. Nah, stay aja di situ teman berdua. Sambil terdengar lagu-lagu enak di radio kamu yang bisa kamu tetap nyalain sambil kamu memejamkan mata, sambil kamu mencari posisi enak di sana, sambil dengerin Prodo FM Jogja malam ini. Ada lagunya Rush Buana featuring Raisa Anggiani ya teman Prodo. Lagu yang udah di-request sama Ima di Jogja Utara. Bruno Mars-nya juga udah, Lady Gaga-nya juga udah. Lanjut teman Prodo, berarti kita ke satu hits Indonesia. Sudah aku siapkan lagu berikut ini teman Prodo. Memang bukan lagu baru teman Prodo. Lagu ini dirilis di sekitar tahun 2016 ya, bersama penyanyi Ariel Tatum, Tanpa Kata, selanjutnya di Prodo FM Jogja.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Produa FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya yang mencoba untuk menjadi teman terbaik kamu, teman Produa, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 12 malam, termasuk malam minggu ini ya. Kita gak kemana-mana, kita gak ngapilin siapa-siapa. Kita nemenin kamu, teman Produa, malam hari ini untuk edisi 16 Mei 2026. Makasih juga buat kamu yang udah nemenin aku di sini, karena ada beberapa referensi lagu bagus yang sudah kamu kasih tahu ke aku, teman Produa. Kayak tadi ada lagu Krispati Tertatih, terus juga ada yang baru aja kita dengerin, One Direction, Little Things, teman Produa, sambil menemani kamu mempersiapkan segala hal-hal kecil untuk rencana besar esok hari.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Satu hits miliknya Jalu TV teman Pro 2, Carikan Cinta. Betul banget, kayak pernah denger lagu ini ya, tapi versinya beda, betul. Ini adalah cover lagunya Endang Sukamti teman Pro 2 dengan judul yang sama, Carikan Cinta. Kali ini dibawakan oleh Jalu TV dengan versi yang berbeda. Menemani kita kali ini di jam setengah 11 malam teman Pro 2. Wis, makin banyak yang gabung ya. Boleh. Halo Mas Abi, titip salam boleh? Boleh dong Santi Dwi. Yang ada di mana nih Santi Dwi ya? Kamu mau titip salam buat siapa nih Santi? Buat Mbak Vina dan Mbak Ajeng tersayang, salamnya. Jadi kapan ngopi nih? Oh, ada janjian mau ngopi nih. Lagunya boleh minta Ivan Seventeen yang Jangan Paksakan Nak Rindu? Boleh banget, kita pilihin ya. Thanks, tak kancani siaran sambil garap kerjaan. Boleh. Terus juga ada yang bergabung malam hari ini di 0811-251-1025. Selamat malam Pro 2 Jogja, selamat malam juga. Mau kirim salam buat anak kami Kevin Aril yang ada di Catur Tunggal. Sehat-sehat selalu, tetap semangat dari orang tuanya di Cilacap. Wih, jauh ya. Sehat selalu ya. Kevin Aril sering kesini sambil baca-baca buku di Perpustakaan Pro 2 Jogja. Ada Kak Tri juga di Pelayan kembali bergabung. Lagunya Westlife, and sing This I Promise You. Kalau masih banyak request nanti pas Jazz Music gak apa-apa. Kerjaanku masih banyak soalnya, aku temenin. Wih, seneng banget banyak yang nemenin aku malam hari ini ya. Sambil kamu ngapa-ngapain di sana teman Pro 2, termasuk tadi ada beberapa yang gabung. Sambil ngerjain sesuatu di sana, aku temenin juga ya. Sambil dengerin juga lagu yang sudah di request oleh Santi tadi yang bergabung malam hari ini. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Selanjutnya kita dengerin bareng bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini yang namanya kolaborasi, teman berdua. Adera kolaborasi dengan Segara sama Ayahanda. Ebit GAD, Elegi Esok Pagi menemani kita, teman berdua, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Hampir jam 11 malam, teman berdua. Bukan aku gak mau nemenin kamu, teman berdua, karena memang formatnya aku harus pamitan jam segini. Setelah ini berdua Jogja masih nemenin kamu di sana dengan lagu-lagu non-stop. Malah seneng kan? Sampai dengan jam 12 malam nanti. Jam 12 malam, Pro2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin kamu esok pagi pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, teman Pro2. Di hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026, bersama Pro2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi, matur nuwun, Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu, teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau, malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone.
3: Sip.
2: Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM,

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

teman Produa, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Produa. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi, Demangan, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Apa kabar kamu hari ini? Senang banget Gatri Syaca bisa kembali menyapa kamu pagi hari ini, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bangun tidur rasanya gimana? Capek-capek atau happy aja nih teman Pro 2? Apalagi kalau misal yang hari ini udah punya agenda untuk bepergian, piknik gitu ya. Pastinya bangun pagi pun juga dilakonin, ya kan? Tapi kalau buat kamu yang pagi hari ini atau hari ini di rumah aja karena kemarin-kemarin udah pergi-pergi gitu ya, saatnya hari ini istirahat dulu gitu kan ya, karena besok udah hari Senin, udah harus kembali ke tempat kerja ataupun juga masih harus kembali ke sekolah ataupun juga ke kampus. Dan tentunya pagi hari ini Gatri Syaca bakal nemenin kamu di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Dan gak cuman Spada aja nih yang bisa kamu simak di sepanjang hari ini teman Pro 2, tapi juga bakalan ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jangan galau malam-malam. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune di hari ini teman Pro 2. Pokoknya kita seru-seruan bareng aja di Spada Selamat Pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, semoga pada hari ini tetap dalam kondisi sehat dan dimudahkan untuk segala aktivitasnya. Amin. Nah, ngomongin tentang anak muda tuh biasanya baru semangat-semangatnya untuk melakukan segala hal. Entah itu kuliah, entah itu kegiatan positif lainnya, dan banyak lagi. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai anak muda ini juga semangat banget nih untuk beribadah, terutama untuk sholat, apalagi sholat berjamaah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, ayat ini ternyata menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu memerintahkan kepada kita untuk sholat. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi teman-teman, sudah jelas bahwa sholat itu merupakan ibadah yang utama. Dan ketika kita melaksanakannya dengan berjamaah, maka pahala kita itu akan berlipat lagi menjadi 27 derajat. Bahkan Allah juga sudah menyebutkan keutamaan-keutamaan dalam menjalankan sholat berjamaah. Seperti ketika kita menjalankan sholat berjamaah, maka malaikat itu akan mendoakan kita. Ketika kita bersholat itu, maka malaikat akan berdoa, ya Allah ampunilah ia dan ya Allah sayangilah ia. Kemudian keutamaan yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, setiap langkah kita menuju tempat sholat berjamaah, misalnya ke masjid, itu akan dianggap sebagai kebaikan dan itu nantinya akan menjadi pahala. Bahkan ketika kita sholat berjamaah, sholat di masjid, dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah, ada seorang kakek-kakek yang sudah tua renta dan buta, itu setiap hari selalu sholat berjamaah di masjid. Padahal jarak rumahnya dengan masjid itu begitu jauh. Sampai suatu ketika kakek ini bertemu dengan Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku ini sudah tua renta, aku buta, apakah aku boleh sholat sendiri saja di rumah? Kemudian Rasulullah dengan singkat menjawab, ya. Kemudian Rasulullah pergi. Baru beberapa langkah Rasulullah mendengar suara adzan. Kemudian ya, Rasulullah berbalik menemui kakek ini dan berkata, wahai kakek, apakah engkau mendengar suara adzan itu? Kakek itu menjawab, ya, aku mendengarnya. Kemudian Rasulullah berkata, maka jika kamu mendengarnya, maka kamu harus sholat berjamaah di masjid. Kemudian mendengar hal itu, kakek yang tua tadi, yang buta tadi, setiap hari selalu sholat berjamaah di masjid. Walaupun jarak rumahnya itu begitu jauh. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa di daerah Arab pada zaman dulu itu wilayahnya itu berbatu-batu, kering dan banyak pohon kurma. Nah, tapi kakek ini luar biasa, setiap waktu sholat dia selalu datang ke masjid dengan berjalan kaki. Sampai suatu ketika kakek ini terjatuh dan mukanya itu berdarah. Tetapi apa yang dilakukan kakek ini? Dia tetap pergi sholat berjamaah ke masjid. Hingga keesokan harinya, kakek ini setiap mau pergi ke masjid selalu dituntun oleh seseorang pemuda yang selalu mengantarkannya. Dari mulai sholat subuh sampai sholat isya itu selalu diantar. Karena kakek ini penasaran, suatu hari dia berkata, wahai engkau, siapakah engkau yang selalu mengantarkanku ke masjid untuk sholat berjamaah? Nah, seseorang ini berkata, wahai kakek, engkau tidak perlu tahu aku siapa dan tidak perlu mendoakanku. Nah, si kakak ini tuh penasaran gitu. Lama-lama seorang ini menjawab, aku adalah iblis yang mengantarkanmu untuk sholat berjamaah ke masjid. Nah, kakak ini bingung. Kenapa seorang iblis yang harusnya mengganggu kakak ini supaya tidak beribadah, supaya tidak taat kepada Allah, tetapi malah mengantarkannya untuk ke masjid? Kemudian iblis ini berkata,
Kamu ingat ketika dulu engkau jatuh saat ingin pergi ke masjid, mukamu berdarah. Pada saat itu Allah mengampuni dosa-dosamu itu separuhnya. Dan sejak saat itu aku tidak rela jika engkau sampai jatuh lagi, mukamu berdarah lagi, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Makanya aku mengantarkanmu setiap hari ke masjid supaya engkau tidak jatuh dan kamu bisa sholat berjamaah. Nah, teman-teman, dari kisah ini sudah kita tahu bahwa ternyata begitu banyak sekali keutamaan dalam sholat berjamaah. Untuk itu, marilah teman-teman, mari kita bersama-sama menguatkan diri kita, menguatkan niat kita untuk bisa selalu sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
3: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
2: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
4: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
2: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
4: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
2: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
1: "Inilah Idris."

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau AI dan juga sensor otomatis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah Indonesia saat ini. Kepala Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Eka Rahman Priyandana mengatakan, sistem kelistrikan sangat penting mendukung keselamatan operasional perjalanan kereta api nasional. Menurutnya, sistem persinyalan kereta harus didukung pasokan listrik stabil melalui penggunaan uninterruptible power supply atau UPS. Selain itu, sistem palang pintu dan sirine perlintasan harus dipastikan tetap berfungsi meskipun terjadi gangguan kelistrikan mendadak. Pada sistem kereta rel listrik, pemeriksaan kabel listrik aliran atas menjadi faktor penting menjaga keselamatan operasional perjalanan. Untuk memperkuat keselamatan, BRIN mendorong penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dan sensor tambahan di perlintasan kereta nasional. Sensor seperti axle counter maupun lidar dinilai mampu memperkuat sistem pengamanan otomatis pada kawasan perlintasan sebidang nasional.

Kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membangun ribuan kapal ikan modern untuk nelayan Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir nasional. Komitmen itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo. Di hadapan nelayan dan masyarakat pesisir hari Sabtu kemarin, Presiden Prabowo mengaku kerap menerima berbagai kritik terhadap dirinya. Presiden mengatakan pembangunan kapal modern menjadi langkah penting untuk memperkuat ekonomi nelayan dan sektor perikanan nasional. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat pesisir mendapat dukungan sarana melaut yang lebih modern dan produktif. Program pembangunan kapal nantinya dijalankan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah Indonesia. Pemerintah berharap sistem koperasi mampu memperkuat distribusi bantuan sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Kapal yang dibangun terdiri dari berbagai ukuran sesuai kebutuhan wilayah penangkapan ikan nasional. Sebagian besar armada yang disiapkan merupakan kapal modern berkapasitas 30 groston atau GT untuk mendukung produktivitas nelayan.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Petugas keamanan perkeretaapian berhasil menangkap pelaku pencurian aset fasilitas operasional rel kereta di kawasan Tanah Abang. Perusahaan layanan transportasi umum ini merilis data penangkapan pelaku kriminalitas tersebut pada Sabtu kemarin. Insiden pemotongan kabel penting tersebut terjadi di jalur kereta api petak stasiun Tanah Abang menuju Karet. Aksi vandalisme terhadap fasilitas publik itu sangat mengancam keselamatan seluruh perjalanan angkutan massal di ibu kota. Vice President Corporate Secretary Kereta Api Indonesia Komuter Karina Amanda membenarkan peristiwa penangkapan ini. Ia memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah cepat jajaran pengamanan internal perusahaan dalam mencegah tindak perusakan fasilitas. Petugas pengamanan dalam stasiun awalnya sedang melaksanakan kegiatan patroli rutin pada hari Jumat. Mereka menemukan dua orang tak dikenal sedang melakukan aktivitas mencurigakan di area sekitar bantalan jalur besi. Hasil pemantauan langsung memperlihatkan salah satu pelaku kejahatan sedang memotong kabel bonding menggunakan gergaji besi. Aparat internal stasiun langsung melakukan penyergapan sehingga sukses menangkap satu tersangka pembobol di lokasi tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih ditemenin sama aku Gatrisha aja tentunya pagi hari ini. Pagi-pagi ini kayaknya agak-agak mendung ya teman Pro 2. Biasanya jam segini tuh mataharinya udah nongol, udah bersinar kemana-mana gitu ya. Tapi udah jam segini masih agak mendung nih. Jadi buat kamu yang lagi berkesempatan untuk libur, ini hari terakhir di long weekend kali ini ya, manfaatin sebaik-baiknya. Buat kamu yang masih pengen tidur, ya udah tidur dulu aja. Tapi untuk kamu yang emang udah harus beraktivitas, ya udah nggak apa-apa. Tetap harus semangat dan tentunya Gatrisha Caca bakal nemenin kamu beraktivitas pagi hari ini. Buat kamu yang pengen request lagu, pengen dengerin lagu favoritnya biar tambah semangat, boleh banget nih. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811251102.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Sumsel United U19 meraih gelar juara Elite Pro Academy Championship U19 2026 usai mengalahkan Persiku Kudus dengan skor 3-2. Partai final berlangsung di lapangan Akademi Garuda Yaksa Bekasi, Jawa Barat Sabtu kemarin. Persiku Kudus U19 sempat mengejutkan lewat 2 gol cepat pada babak pertama. Berawal dari Muhammad Bagus Pradana yang mencetak gol di menit ke-17. Maulana Aldian Syah kemudian menggandakan keunggulan Persiku Kudus U19 1 menit berselang. Sumsel United U19 tertinggal 2 gol dalam waktu singkat. Sumsel United U19 berhasil bangkit sebelum babak pertama berakhir melalui gol Pasha Andrio. Muhammad Dava Trihardi menjadi penentu kemenangan Sumsel United U19 dengan mencetak gol pada menit ke-29 dan menit ke-77. Pelatih Sumsel United U19 Ardi Hernando bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya musim ini. Ia menilai seluruh pemain tampil maksimal sepanjang kompetisi berlangsung.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Persija Jakarta sukses mencuri poin di hadapan pendukung Persik Kediri. Skuad Macan Kemayoran menang 3-1 di pertandingan yang digelar di Stadion Brawijaya Sabtu kemarin. 3 gol Persija diciptakan oleh 2 gol Gustavo Almeida dan 1 gol Muhammad Raihan Hanan. 1 gol Persik melalui aksi Jose Rodriguez. Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku puas dengan kemenangan itu dan ia menilai Persija tampil dominan dan layak untuk memenangkan laga.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Jepang dan Cina memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final Sabtu dini hari. Dikutip dari laman AFC, timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal usai menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. 5 gol Jepang dicetak oleh Maki Kitahara yang memborong 2 gol serta masing-masing 1 gol dari Kakeru Saito dan Tafu Ki Saitomi. Satu gol lainnya tercipta melalui gol bunuh diri pemain Tajikistan Islamzon Khodziev. Sementara itu, Cina menciptakan kejutan dengan menyingkirkan tuan rumah Arab Saudi melalui kemenangan 3-1. 3 gol Cina dicetak oleh Wan Xiang, Zhao Songyuan dan He Sifan. Untuk satu-satunya gol dari Arab Saudi dicetak oleh Faisal Bayomi dan keberhasilan Cina melaju ke babak semifinal menjadi catatan impresif setelah sebelumnya mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari timnas Indonesia U17 di fase grup.
0: Super Sport. Super Sport.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat. Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Iya teman berdua, kamu kalau pas lagi libur gitu ya, misalnya tadi malam nih, malam minggu, besokannya kan libur tuh. Nah kadang-kadang banyak tuh yang kalau pas lagi mau libur itu jadi pada begadang teman berdua. Padahal begadang itu punya dampak buruk gitu ya untuk kesehatan kita teman berdua. Ada beberapa hal buruk gitu ya yang bisa ditimbulkan gitu ya dari kegiatan begadang, apalagi kalau begadangnya itu dilakukan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama teman berdua. Dan beberapa dampak buruk kebiasaan begadang itu diantaranya adalah penurunan fungsi otak teman berdua, misalnya kayak kamu jadi nggak konsentrasi, terus juga memorinya rusak gitu ya. Terus juga rasa ngantuk yang kamu rasakan tuh bakalan ekstrim banget gitu ya, sampai-sampai kamu tuh bisa bahaya nih kalau beraktivitas. Terus juga bisa mengganggu metabolisme kamu gitu ya, karena kalau pas lagi begadang itu biasanya kita juga bakalan lapar, terus kayak makan malam-malam gitu ya, ataupun malah dini hari teman berdua. Terus kalau kamu terus-terusan begadang itu juga ada resiko penyakit kronis gitu ya, bisa menyebabkan masalah kesehatan mental dan turunnya imunitas tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Itulah kenapa kalau pas lagi banyak begadang itu kamu bakal gampang sakit teman berdua. Jadi kayaknya gak usah begadang aja kali ya.

0: Stay tune on Prodwell Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Ya teman Pro 2, sekarang itu kan udah banyak banget ya masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya kesehatan. Udah banyak yang jadi rajin olahraga gitu ya, terus juga memperbaiki makanan serta minuman yang mereka konsumsi gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang minuman, itu udah banyak banget nih yang beralih dengan minuman yang lebih sehat gitu ya. Apalagi baru-baru ini juga Kementerian Kesehatan ini sudah mengeluarkan Nutri Level gitu ya. Yakni kayak label yang akan menjelaskan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL gitu ya di makanan siap saji, khususnya untuk minuman berpemanis, teman Pro 2. Dan kalau misal kamu ke supermarket gitu ya, nah itu sekarang tuh udah ada tempelan-tempelannya, teman Pro 2. Jadi kita bisa lebih bijaksana untuk memutuskan kita mau mengkonsumsi apa hari itu, teman Pro 2. Dan untuk Nutri Levelnya sendiri nih, teman Pro 2, kamu harus paham ya bahwa untuk yang stikernya tuh A atau hijau tua, itu dia punya kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL paling rendah gitu ya, dan tidak mengandung pemanis tambahan. Terus abis itu di atasnya ada level B, yakni warna hijau muda dengan kandungan GGL rendah. Nah, umumnya ditambahkan gula alami, teman Pro 2. Terus abis itu di level berikutnya ada level C atau yang berwarna kuning. Nah, kalau yang warna kuning itu kandungan GGL-nya sedang, perlu dikonsumsi dengan bijak, teman Pro 2. Nah, yang terakhir itu yang paling atas adalah level D, warna merah, teman Pro 2. Nah, kalau minuman ataupun juga makanan yang berlabel D, warna merah, itu kandungan GGL-nya tuh tinggi, jadi harus banget dibatasi atau kalau bisa tuh dihindari untuk tidak dikonsumsi, teman Pro 2. Jadi kita kalau pas lagi belanja ke supermarket atau pas lagi mau jajan gitu ya, boleh dibaca-baca tuh komposisinya apa gitu.